sekitar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita merendahkan hati, meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu untuk bersyukur, dan betapa banyak juga karena anugerah-Mu kami ada hari ini, karena Tuhan masih mempercayakan segala tanggung jawab, baik di tengah keluarga maupun di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan ataupun melalui kegiatan sosial kami di hari ini. Tapi kami percaya bahwa setiap hari adalah anugerah dan kepercayaan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Biarlah sebelum firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan juga mempersiapkan hati kami sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi motivasi bagi kehidupan kami untuk menjalani hari yang Tuhan percayakan. Engkau mengurapi yang menyampaikan dari studio ini dan seluruh pendengar Radio Suara Indah, agar yang berkesempatan mendengarkan firman-Mu di pagi ini, Tuhan sungguh bekerja sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan memberkati kami semuanya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.

firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 dengan tema kasih Bapa kepada anak-anaknya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada kita semua. Firman Tuhan berkata demikian: sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, bagi dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan daripada kitab Mazmur pasal yang ke-103, di tengah dunia saat ini yang begitu banyak berita negatif, sesungguhnya kitab Mazmur dan salah satunya pasal 103 ini seperti menjadi satu counter ya, dari berbagai peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang barangkali selama ini melelahkan jiwa kita. Makanya kiranya kita juga dapat selalu melihat dan belajar dari firman Tuhan. Dunia dari saat-saat ini cenderung mengarahkan kita, dan setiap kita membuka media sosial atau kita mendengar berita, itu kabar-kabarnya kebanyakan hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Tetapi kita bisa menemukan penghiburan-penghiburan yang sungguh melegakan jiwa kita, sehingga firman Tuhan kiranya menjadi satu hal yang menyukakan kita, yang melegakan jiwa kita. Seperti contoh ketika kita membaca kitab Mazmur, tulisan dari Daud di 103, ada banyak sekali pesan positif yang harusnya membuat kita sangat bersuka cita. Di antaranya, kalau kita membaca dari ayat-ayat bagian awal, Mazmur ini mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik. Dia mengajak kita untuk melihat lagi apa saja sih kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau mungkin selama ini tuduhan dari dunia ini beberapa contoh ya yang saya melihat dari kitab Mazmur ya. Tuduhan dari dunia ini sering mengatakan bahwa kamu tidak layak, kamu orang berdosa, kamu orang yang tidak memiliki masa depan, kamu orang yang seakan-akan tidak ada harapan lagi di dalam hidupmu. Tetapi kalau kita baca di awal, justru sebaliknya. Pemazmur mengatakan, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lupakan Tuhan itu begitu baik. Dia pribadi yang mengampuni kesalahan. Dia yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Memberikan engkau mahkota kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kemudian jika dunia ini berkata, kalau seorang melakukan kesalahan, maka balaslah dia setimpal dengan kesalahannya. Tapi justru Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah penyayang, pengasih. Ia tidak menuntut, ia tidak melakukan apa yang seperti dilakukan oleh kita kepada dia. Dia tidak membalas timpal dengan dosa kita. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia adalah seperti langit di atas, setinggi langit di atas bumi, artinya sedemikian besar, jauh, begitu besar kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, bahkan sampai masuk kepada pembacaan firman yang tadi saya sudah sebutkan, menuliskan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu, digambarkan seperti seorang bapa, kasih bapa kepada anak-anaknya. Jadi saudara, dari bagian-bagian ini kita dapat menerima satu penghiburan ya, kekuatan di tengah dunia yang semakin banyak hal-hal yang kelihatan begitu sulit. Maka mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena ketika kita kembali diingatkan melihat kebaikan Tuhan, maka di situ juga jiwa kita akan mengalami damai sejahtera.
alih-alih daripada setiap pagi kita membuka hal-hal yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan, kita menonton, mendengar, sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita lalu negatif, membawa hidup kita pun menjadi negatif, melihat masa depan, melihat hidup kita. Tapi ketika kita kembali berkaca kepada firman Tuhan dan melihat Tuhan, maka kita akan menyadari betapa baiknya Tuhan. Dan masih begitu banyak kebaikan yang melingkupi hidup kita oleh karena kebaikan Tuhan. Sehingga pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan. Pemazmur selalu mengingatkan kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur adalah satu tulisan yang dipakai untuk selalu bersaksi, untuk selalu memuji, bukan hanya dari satu karangan, tetapi benar-benar pengalaman-pengalaman dari para penulis yang mereka tuangkan, dan mereka ajak pun kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Seperti tema kita juga di pagi ini, ketika kita akan melihat tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Firman Tuhan di sini di dalam ayat yang ke-13 mengingatkan kepada kita seperti apa sih kasih sayang Allah kepada anak-anaknya, yang sudah dirincikan dengan beberapa hal tadi, tetapi dia memberikan satu penggambaran bahwa kasih Allah itu seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya, atau seperti seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Saudara, mungkin kita berpikir, ah enggak kok, kalau saya melihat ayah, saya melihat seorang papa di tengah dunia ini, ada kok yang enggak sayang kepada anak-anaknya. Benar, mungkin kita melihat ada realita di tengah dunia yang berdosa, kasih manusia yang terbatas itu kadang tidak seperti yang seharusnya dilakukan kepada anak-anaknya. Tetapi sesungguhnya standar Tuhan yang Tuhan mau ketika ada relasi seorang ayah dan anak-anaknya adalah relasi yang seperti dia contohkan ini. Sehingga ini dikatakan dalam konteks yang ideal ya. Dan masih banyak pun kita tahu bahwa ayah atau bapa yang menyayangi anak-anaknya. Dalam pengalaman kita, selemah-lemahnya atau setidak idealnya seorang bapak ayah, masih banyak ayah yang berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dia berjuang keras untuk bekerja, bersusah payah memikirkan masa depan anak-anaknya. Mungkin seorang ayah atau bapak adalah satu pribadi yang jarang berbicara ya, yang jarang menunjukkan ekspresi kasihnya. Tetapi sesungguhnya jauh di dalam hatinya dia sangat menyayangi keluarganya. Ada masih banyak kita menemukan ayah-ayah seperti demikian, apalagi ayah yang sudah mengerti dan mengenal kasih Tuhan terlebih dahulu di dalam hidupnya.

dalam segala usahanya, dia akan berjuang yang terbaik. Dia akan memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Dia akan berusaha mempersiapkan masa depan yang terbaik, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan daripada keluarga dan terutama anak-anaknya. Sehingga ada satu bagian firman Tuhan yang lain yang mengatakan tidak mungkin anaknya minta ular roti kemudian dikasih ular. Artinya dia selalu tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga penggambaran yang dituliskan dalam tentang kasih Allah seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Kata sayang di sini menggunakan satu kata dasar asli ya, bahasa asli riham, yang menggambarkan belas kasihan yang mendalam dan kasih sayang yang lembut. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita sebagai anak-anaknya mengalami kasih sayang Tuhan ini yang dalam, kasih sayang Tuhan yang begitu lembut. Mungkin selama ini kita berpikir Tuhan kita itu jauh, Tuhan kita itu pribadi yang begitu dahsyat besar, yang tahu juga ketika kita salah kita dihukum. Tapi ketika kita membaca bagian-bagian di dalam kitab Mazmur tadi, disimpulkan oleh pemazmur bahwa apa yang dilakukan Tuhan, kebaikan yang dia lakukan kepada manusia, anak-anaknya, itu adalah kebaikan seorang bapa yang sangat dalam, yang sangat penuh dengan kasih sayang, dan dia pribadi yang sangat lembut. Mendengar hal ini, memahami hal ini membuat hati kita terasa begitu hangat ya, di tengah dunia yang wow, dar-dar-dor pada saat ini. Tapi ketika kita membayangkan betapa Bapa kita, Allah kita, mengasihi kita dengan dalam, mengasihi kita dengan begitu lembut, mengasihi kita dengan kasih sayang yang tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara, ini menjadi satu hal yang menyukakan kita. Ini menjadi satu hal yang seharusnya membuat kita bersyukur. Kalau kita berkata dunia ini lagi yang sayang sama saya ya, gak ada lagi yang mengerti saya. Mungkin dunia ini seperti itu, tapi tidak dengan Tuhan kita, tidak dengan Bapa kita yang di sorga. Sehingga ketika kita berdoa di pagi hari, menyapa Allah kita dengan Bapa di sorga, kita memanggil dia Bapa, kita bisa membayangkan itu seperti Bapa benar-benar ya, yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita, menyayangi kita dengan kasih sayang yang dalam dan lembut. Bahkan Bapa yang dimaksud ini dengan kasihnya, dia mengerti ketika kita jatuh pun ya. Sosok ayah itu sering digambarkan seperti galak begitu saudara ya. Tapi di sini digambarkan bahwa dia adalah satu bapa yang sangat mengerti. Ketika dituliskan adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Artinya Tuhan tahu kita ini adalah rapuh ya. Kita adalah sesuatu yang sangat rentan, yang sangat lemah. Tapi kasih Bapa itu ada, ketika kita jatuh pun dia tidak meninggalkan kita. Sebaliknya saudara, dalam segala keadaan seorang bapa yang tidak melihat kesempurnaan dari anak-anaknya, tapi melihat bahwa anak-anaknya adalah pribadi yang rapuh, yang perlu didamping, selalu dipegang tangannya, yang selalu dipeluk dan diangkat kembali, karena anak-anaknya adalah pribadi-pribadi yang sangat rapuh. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini juga kita melihat beberapa kata dikatakan seperti ini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia. Begitu juga di ayat 13 dikatakan, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu ditujukan kepada anak-anaknya yang rapuh, yang lemah, tetapi juga memiliki satu mental yang menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi sasaran dari kasih Tuhan ini juga tidak sembarangan ya, tapi akan lebih dinikmati oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan, kata takut akan Tuhan ini dari bahasa asli Yereav, artinya pribadi yang menghormati, yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jadi saudara, takut akan Tuhan ini bukan seperti kita yang takut kepada ayah yang galak, yang marah-marah gak jelas ya saudara, yang mungkin tidak memiliki kasih di dalam hidupnya sehingga kita takut. Tetapi jelas relasi Allah dan manusia yang digambarkan seperti Bapa yang saya

penyayang kepada anak-anaknya sudah didahului dengan kasih yang dalam, kasih yang lembut, sehingga manusia bisa merasakan ya, dengan dia menghormati ayahnya, dia menghormati bapaknya. Jadi kata takut akan Tuhan ini sebagai satu respon ketika seorang manusia atau anak Tuhan, pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan, dia merasakan kasih yang dalam itu membuat dia menghormati, dia respect ya kepada ayahnya, dia respect kepada bapaknya. Dia tahu bahwa dia ada di dalam pelukan pribadi yang penuh kasih yang tepat, sehingga itu memunculkan justru sifat penghormatan, sifat ketaatan. Jadi ketakutan di sini bukan takut yang tidak ada dasarnya, tapi takut yang dimaksud adalah memulihkan hidupnya untuk justru merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu yang terbaik bagi ayahnya, mendorong dia untuk berbalik dari kejahatan, memelihara semua yang menjadi keinginan hati Allah di dalam hidupnya, dan berusaha hidup selalu dekat dengan Allahnya, dengan Bapanya, dan kasih karunia-Nya. Saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita jangan hanya melihat satu sisi ya, oh ya puji Tuhan, Bapa kita begitu sayang kepada kita, dengan dalam mengerti kita selalu ada, tetapi kita juga melihat, mengingatkan kepada kita bahwa mari kita juga hidup dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati dan hidup dalam ketaatan. Ketakutan yang memulihkan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering melihat bagaimana relasi antara orang tua dan anak semakin tidak harmonis, maka seorang anak akan menunjukkan satu pemberontakan ya. Bahkan dalam kehidupan yang berdosa ini kita sering melihat ada kehidupan anak-anak yang dengan sengaja menyakiti hati orang tuanya. Mungkin dia punya alasan, dia berkata bahwa orang tua saya tidak menjadi teladan, mereka melakukan hal yang membuat mental saya tidak sehat, mereka tidak menjadi apa yang saya mau, sehingga dia merasa dia melakukan hal-hal yang ingin membuat orang tuanya dalam tanda petik terbalaskan ya dengan apa yang dia rasakan. Tapi saudara, dalam relasi kita dengan Tuhan, Tuhan mau hal ini sama sekali tidak terjadi. Karena apa? Karena terlebih dahulu Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang dalam, sehingga tidak ada alasan sebenarnya kepada kita untuk tidak menghormati dan taat kepada Allah. Dan ini akan terjadi dengan sendirinya kalau kita merasakan kasih Allah. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan begitu lembut dan dia mengatakan, aku mengasihi engkau loh, aku selalu ada buatmu, dan kita mau membuka hati seluas-luasnya. Saudara, kadang kesalahmengertian di antara manusia ya, antara relasi orang tua anak atau saya katakan ayah dengan anak-anaknya itu, karena kadang seorang anak itu tidak mau membuka hati, selalu mau menuntut saja tanpa melihat sejauh mana seorang ayah sudah berjuang. Mungkin dia tidak hangat, dia tidak melakukan seperti yang anak itu mau. Tetapi satu sisi ada hal-hal baik sebenarnya yang bisa dimengerti, tetapi kadang situasi ini tidak terjadi, sehingga akhirnya timbul salah paham, timbul rasa amarah, dan akhirnya malah membangkang, memberontak, dan menyakiti hati orang tua. Tapi saya yakin ketika kita merenungkan kasih Bapa, kita melihat kasih Tuhan yang dalam, tidak ada alasan untuk kita tidak menghormati Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah terlalu baik, sangat baik, melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan berusaha hidup memelihara apa yang Tuhan mau dalam ketetapan-ketetapan-Nya. Penghormatan kita tidak cukup untuk membalas kebaikan-Nya, tapi marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan dengan segala cara, dan ketakutan itu akan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik. Ketakutan karena berdasarkan apa yang Tuhan buat ya, sehingga ketakutan itu yang memulihkan hidup kita menjadi lebih baik. Saudara, di bagian yang berikutnya kita melihat juga bahwa kasih Allah kepada anak-anak-Nya adalah kasih yang sangat memahami siapa kita. Seperti di dalam ayat 15 dan seterusnya, adapun manusia hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kata-kata di sini menggunakan beberapa kata yang menolong kita untuk melihat betapa Bapa sangat mengasihi kita. Kasih Bapa yang dalam, yang kita hormati Tuhan dalam hidup
kata itu adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa ya, karena dia juga menggunakan kata dia tahu, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, adapun manusia hari-harinya seperti rumput dan lain dan seterusnya. Bukan hanya dia tahu, tapi dia membentuk kita, dikatakan di dalam ayat asli Yisrenu Yatsar, dari kata dasar itu ya. Artinya bukan hanya Tuhan tahu, bukan hanya kayak Tuhan dari tempat maha tinggi terus dia lihat kita ada di dunia ini, di bumi ini, dan berkata, oh saya tahu si A, saya tahu si B. Mungkin kita juga seperti itu ya. Ada orang-orang yang kita mendengar informasi dan kita tahu, oh saya tahu Bapak A ini, atau saya tahu pemimpin ini. Tetapi hanya sekedar tahu, informasinya sangat minim. Kita bisa cari mungkin di chat GPT atau banyak informasi-informasi yang lain. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu dalam bagaimana pribadinya, bagaimana orangnya. Kita hanya melihat apa yang ditampilkan ya, dan kita menilai dari situ. Tapi ketika Tuhan berkata dia tahu apa kita, ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang seperti saya gambarkan tadi, karena kita mendapat informasi dari luar, kita mendengar ini dan itu, dan kita menilai secara pribadi. Tapi kata tahu di sini karena memang Tuhan yang seperti satu bejana begitu ya, Tuhan menciptakan dengan begitu detail sehingga ketika dia berkata saya tahu, itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang dangkal, tapi pengetahuan yang mendalam. Dia tahu betul bahwa manusia itu lemah, seperti apa dia menciptakannya dan bagaimana kelebihan dan kelemahannya. Dan dia katakan kau seperti debu. Dia ingat, dia tahu kita ini debu. Dia tahu bahwa kita ini rapuh dan sesungguhnya tidak berdaya. Dan kita bersyukur ya, karena sedemikian pengenalan Allah kepada kita, sehingga dia tahu persis bagaimana harus istilahnya mengatur ya kehidupan manusia yang begitu lemah ini, bagaimana harus mengasihi dia, bagaimana memperhatikan dia, bagaimana memahami dia yang begitu lemah dan terbatas ini. Sehingga saudara, kalau kita yang merasa dan tahu diri siapa ini kita, sebagaimana kita tahu siapa pencipta kita yang begitu besar, tapi dia juga mau mengingat kita, dia tahu dan bagi kita ya. Kadang terbalik ya saudara, kita ini yang hanya debu ini seakan-akan merasa kita gak butuh Tuhan. Kita yang lemah ini, yang rapuh ini, seakan-akan mau sombong di hadapan Tuhan, sombong di dunia ini, dan kemudian mau sok-sokan ya bahasanya ya, untuk tidak membutuhkan Tuhan. Siapa kita yang lemah? Siapa kita ini yang hanya debu? Saya yang membentuk kamu, saya tahu betapa rapuhnya kamu, sehingga saya seperti Bapa yang begitu dalam mengasihi engkau, karena saya tahu kau tidak pernah sendiri. Tuhan tahu dan dia selalu berkata saya ada bagimu. Tapi kadang sisi yang lain, kita manusia selalu merasa kita gak butuh Tuhan. Apalagi kalau kita lagi sehat, kuat, segala sesuatu baik-baik, kita semua selalu lupakan Tuhan. Padahal tidak ada dari siapapun manusia yang ada di dunia, karena sesungguhnya kita ini adalah debu. Hidup pun hanya berlalu seperti rumput, kata pemazmur. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Makanya saudara, saya kalau melihat ada orang-orang yang merasa dia gak butuh Tuhan, dia merasa bahwa kekayaan, hidup, jabatan dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang bisa menjamin hidupnya, kadang hati ini merasa sedih saudara ya. Karena kita juga melihat banyak pengalaman, pada akhirnya hidup kita pun akan berakhir. Bahkan tidak terasa, ada yang dalam keadaan baik, seakan-akan cover kesehatan di seluruh dunia ini bisa dia ambil ya untuk menjaga hidupnya. Itu mau sampai kapan dijaga? Pada saatnya, pada titiknya itu semua pun akan berhenti. Kita akan tinggalkan apapun yang kita punya di dunia ini, dan kita akan kembali kepada pencipta. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa sombong. Apapun yang kita punya, jangan kita genggam erat-erat apa yang kita punya di dunia ini. Tapi justru yang harus kita genggam erat-erat adalah kehadiran Tuhan, perhatiannya, kasihnya, dan hidup yang benar-benar menghormati Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan sebagai fasilitas pendukung itu hanya sebagai hal-hal yang mendukung selama kita ada di dunia ini, dan bukan menjadi penjamin atau bukan menjadi segalanya yang perlu kita

kejar dan pegang erat-erat. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini mari kembali kita datang dan bersyukur, dan kita ingat kembali betapa kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya Bapa kita, betapa luar biasanya apa yang Dia buat dalam hidup kita, dan betapa Dia selalu ada bagi kita. Sehingga di saat-saat kita terpuruk, kita lemah, kita lelah, ingatlah bahwa memang kita adalah manusia yang tidak bisa menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Bapa kita, dan Dia selalu berkata, saya ada bagimu, saya mengasihi engkau dengan kasih yang dalam, dengan kasih yang lembut. Marilah engkau hidup dengan selalu takut, bergantung sepenuhnya kepada aku, menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Dan saudara, ayat 17-18 menjadi satu janji. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, menjaga ketetapan-ketetapan Tuhan, yang berusaha dalam hidupnya memberi yang terbaik bagi pribadi yang sungguh mengasihi Dia, yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, kasih setia Tuhan akan menjadi jaminan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan bukan hanya bagi pribadi itu sendiri, Tuhan berjanji hal ini akan terjadi bagi anak cucu, bagi keturunannya. Apapun yang terjadi, berpeganglah terus kepada kasih Tuhan. Berkat itu tidak hanya akan datang bagi dirimu, tapi berkat itu juga akan mengikuti kepada keturunan-keturunan dan generasi-generasi selanjutnya. Bagi orang yang selalu berpegang pada perjanjiannya, peganglah janji Tuhan, maka hal itu juga akan terus dialami, baik kita saat ini maupun generasi-generasi selanjutnya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengingat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang lebar, tinggi dalam. Sesungguhnya kami tidak layak menerima kasih itu, tetapi Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan apa adanya kami, bahkan dalam kerapuhan, dalam kelemahan kami pun Engkau sangat mengerti, peduli, dan ada bagi kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menghormati Engkau, menghormati kekudusan-Mu, mengasihi Engkau pun walaupun kasih kami yang terbatas ini, tapi kami tahu kepada kasih yang kekal itu kami menaruhkan juga kasih kami untuk belajar terus dalam proses mengasihi Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu selesai sampai di sini. Teruskanlah itu, ingatkan kami Tuhan di tengah dunia yang begitu banyak hal yang negatif, yang berat ini, yang sulit bagi kami Tuhan, bahkan untuk memandang, mengangkat wajah kami, melihat situasi kami secara pribadi dan keluarga. Tapi kami punya Tuhan, selalu ada harapan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Kita akan berdoa bagi para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami, yang bergumul dengan kesehatan dan pekerjaan, studi ekonomi serta keluarga. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu, kami mau membawa untuk pendengar-pendengar dalam penyerahan mereka untuk kondisi kesehatan yang sedang mereka alami. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar, kiranya Tuhan menolong pergumulan kondisi kaki yang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan ya Tuhan, dan biarlah ada hikmat Tuhan dalam pengobatan. Kami juga berdoa untuk keluarga, berkati anak Revalina yang studi juga, agar masa depannya sungguh diberkati, dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan berkati juga untuk suami dari Ibu Meliana dalam pekerjaan, dalam kehidupannya, kiranya Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk Bapak Matius yang ada di Holis, kiranya Tuhan menolong saat ini sedang menjalani pengobatan gejala katarak, agar ini menjadi cara Tuhan juga untuk memberikan pemulihan. Mengalami juga beberapa gangguan kesehatan, kiranya Tuhan juga boleh memberikan pemulihan. Dan secara khusus di tahun 2026 memohonkan ada kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari yang ada. Kami juga mau membawa di dalam doa untuk Ibu Ella yang ada di Cipanduk, berdoa pergumulan keluarga besar, secara khusus membawa Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes dan sedang dalam pengobatan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat penanganan sakit ini, anggota keluarga dari Ibu Ella, dan kiranya bisa mengalami pemulihan demi pemulihan dalam penyerahannya. Kami doakan juga untuk Ibu Popot yang sedang berkumul dengan kondisinya dan sedang kontrol kesehatan, kiranya bisa kembali kuat, pulih. Dan doa untuk suaminya yang mengalami luka di kaki akibat jatuh, kiranya Tuhan juga menolong suami dari Ibu Ella ini, agar supaya dapat kembali pulih dan pekerjaan dapat dijalankan dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga, kiranya Tuhan berkati kesehatan mereka, keluarga besar yang ada, bahkan anak dari Ibu Ella yang bernama Feby, Tuhan, yang sedang studi. Kiranya Tuhan sendiri menolong, memberkati studi dari anaknya, dan apa jadi keperluannya dia berserah kepada-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Chris Lain yang terus memohon kesehatan pasca stroke ini, perlu kesabaran untuk pemulihan. Kiranya Tuhan berkati, dan biar ada proses yang terus membaik, Tuhan, bagi kehidupan Bapak Chris Lain pasca stroke ini. Sel-sel yang lemah barangkali ya Tuhan, yang dialami karena stroke, kiranya bisa kembali pulih kuat Tuhan, dan beliau dapat berkegiatan sebagaimana biasanya. Berdoa juga untuk anak Joachim Sain, kiranya Tuhan menolong kondisi kesehatan khusus yang dialami, agar kiranya boleh kembali pulih dan sehat. Dan kami doa juga untuk pergumulan untuk menjual rumah, agar Tuhan buka jalan sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Giokhua yang membawa keluarganya, terus memohonkan berkat Tuhan bagi ekonomi keluarga, agar supaya Tuhan buka jalan dan memberkati juga untuk anak-anak kekasih William dan Michelle dalam hidup masa muda mereka. Kiranya terus ada di dalam Tuhan, dan masa depan mereka juga untuk pasangan hidup Tuhan yang siapkan. Kami berdoa juga untuk anak Seren dan Serlin, kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, pekerjaan yang sedang dijalankan saat ini, studi mereka, bahkan kerinduan keluarga tentu memperoleh pasangan hidup yang tepat. Kiranya Tuhan menjawab, siapkan yang terbaik dalam anugerah berkat daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudari Susan, kiranya Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan dan pekerjaan saat ini juga Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberkati, siapkan juga pasangan hidup yang sangat mengasihi Tuhan dan tentu akan mengasihi dia. Kami berdoa juga untuk saudara Maureen yang saat ini bekerja di Australia, jauh dari keluarga. Kiranya Tuhan juga
memberkati dia di sana, menjauhkan dari hal-hal yang buruk, dia sehat, baik, kuat dalam menjalankan pekerjaannya, dan penuh dengan sukacita dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan juga siapkan pasangan hidup yang tepat, terbaik, yang akan mendampingi Maureen. Kami juga berdoa untuk Keisha Angelina saat ini juga dalam pekerjaan yang sudah Tuhan berikan, agar supaya dia dapat melakukan semuanya ini dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan juga sebagai seorang putri, dia tentu merindukan ada pasangan hidup, dan biarlah Tuhan juga menolong untuk dapat bertemu dengan calon pasangan hidup yang akan mendampingi dia, yang mengasihi dia, dan terutama juga mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga untuk Abed saat ini sedang bekerja di Australia. Tuhan juga berikan dia kesehatan, Tuhan beri pertolongan dalam pekerjaannya untuk bisa berkonsentrasi dengan baik, dan dijauhkan dari sakit penyakit atau hal-hal yang dapat mengganggu kehidupannya di sana. Tapi juga Tuhan juga boleh memberikan fisik yang baik, juga kondisi yang mendukung dia untuk dapat bekerja, dan Tuhan juga siapkan kerinduan untuk mendapat pasangan hidup yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kami juga doa untuk Alex yang saat ini bergumul mencari pekerjaan, agar Tuhan buka jalan di mana dia meng-apply untuk bekerja. Mungkin ada tempat yang cocok nanti yang akan Tuhan bukakan sesuai dengan kapasitas dia, dan dia dapat bersuka cita juga dalam menjalani hari-hari masa mudanya.

dalam kondisi yang sedang bergumul dengan berbagai keadaan, baik kesehatan, baik juga dengan perekonomian, baik juga dengan relasi dengan orang-orang terdekat barangkali, atau ada hal-hal yang begitu dalam mereka gumulkan sehingga mereka merasa lelah, ya Tuhan. Mereka sedang membutuhkan penghiburan. Tapi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang mereka rasakan, Tuhan angkat segala beban mereka, gantikan dengan damai-Mu, gantikan dengan sukacita-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan perekonomian Tuhan buka, kiranya dapat mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan dan dapat memandang orang-orang yang di sekitarnya dengan penuh kasih. Dan apapun yang sedang mereka rasakan, mereka tahu ada Bapa yang sayang kepada mereka, ada Bapa yang hadir dan selalu tahu yang terbaik. Kehadiran-Mu nyata mereka alami dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur bersama dengan Ibu Winnie, Ibu Mimi, Ibu Rosyeni. Ibu Mimi yang tinggal di daerah Maleber dan Ibu Rosyeni di Jalan Hasapari. Hari ini mereka berulang tahun. Para pendengar yang setia ini Tuhan, kiranya Tuhan melimpahkan berkat dalam hidup mereka secara pribadi, melimpahkan berkat ke dalam hidup mereka sebagai keluarga, dan mereka menikmati hari ini dengan penuh damai, sukacita surgawi, dan hari-hari ke depan dalam usia yang baru mereka dapat menikmati senantiasa penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Inilah menjadi doa kami, penyerahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami doa, silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Lita mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: 1, 2, 3, 5.
1: Ya pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Nah, sekarang aku bakal bagiin berita kedua. Ada dua atlet muda Indonesia bernama Adena Tariza Ardani 10 tahun dan Inara Tariza Saraswati 7 tahun. Mereka sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang 2026 IC Asia World Ice Arena Beijing Figure Skating Championship yang digelar di Beijing 27 Juni yang lalu. Adena Tariza Ardani 10 tahun itu memenangkan juara 1 Open FS Bronze, juara 1 Artistic FS 1-2, dan juara 1 Family Spotlight Wonderful Indonesia Thames. Sedangkan Inara Tariza Saraswati 7 tahun memenangkan juara 1 Open FS Bronze, juara 1 Artistic FS 1-2, dan juara 1 Family Spotlight Wonderful Asia Thames. Di kategori Family Spotlight, keduanya menampilkan koreografi bertema Wonderful Indonesia dengan kostum dan musik bernuansa budaya Nusantara. Jadi kemenangan mereka gak cuma mengharumkan nama bangsa aja, tapi penampilan mereka juga memperkenalkan budaya Indonesia. Jangan kemana-mana, abis beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat bagiin informasi seputar kesehatan.

0: rambut kamu terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit.

0: dengan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi. Seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di Radio Suara Indah 92,1 Education and Profession. Hari ini adalah hari Kamis, maka aku bakal bagiin informasi seputar kesehatan. Ini mungkin enggak sepenuhnya langsung fokus ke kesehatannya, cuman mungkin ada beberapa orang yang merasa, kenapa ya cuacanya tuh enggak panas tapi tubuhnya tuh kerasa tetap gerah. Bahkan kalau misalnya kalian udah di ruangan ber-AC tapi kerasanya tuh masih gerah aja gitu. Apalagi disertai dengan keringat berlebih, wajah merah, jantung berdebar. Kok kerasanya jadi kayak orang lagi demam gitu ya. Padahal lingkungan kita udaranya lagi adem-adem aja. Tenang, kita bakal ngebahas soal ini. Mungkin salah satu penyebab tubuh mudah kepanasan adalah hipertiroidisme atau kondisi ketika kelenjar tiroid kita menghasilkan hormon secara berlebihan. Hormon tiroid itu berperan penting buat ngatur metabolisme tubuh. Jadi ketika produksinya meningkat, proses metabolismenya jadi lebih cepat. Jadi tubuh menghasilkan lebih banyak panas dibanding biasanya. Tapi ada ciri lain nih kalau misalnya ternyata memang hipertiroidisme. Jadi selain mudah merasa gerah, sering juga disertai dengan gejala yang lain kayak jantung berdebar, tangan gemetar, berat badan turun, meskipun nafsu makannya meningkat, hingga sulit tidur. Kalau misalnya kamu mengalami beberapa gejala tadi sekaligus, sebaiknya jangan menunda buat konsultasi sama dokter. Meskipun memang ini tuh belum bisa dipastikan udah pasti itu gitu ya. Jadi harus ke dokter dulu nanyanya. Dan ngomongin soal hipertiroid, apakah bisa disembuhkan sepenuhnya? Memang belum bisa. Tapi bisa dikendalikan lewat pengobatan, terapi yodium radioaktif, atau tindakan operasi sesuai kondisi pasien. Dengan penanganan yang tepat, keluhan tubuh terasa panas biasanya juga akan berangsur membaik. Yang kedua, mungkin aja kalian gak ngeh, tapi bagi perempuan nih ya, kalian lagi mengandung.

berada di ruangan dengan sirkulasi udara yang baik. Hindari juga aktivitas berat di bawah sinar matahari langsung supaya suhu tubuh tidak semakin meningkat. Next, ini khusus perempuan juga. Mungkin kita ngerasa tetap gerah meskipun cuacanya nggak panas gara-gara mengalami masa transisi menopause. Nah, ketika orang yang memasuki usia menopause itu tuh sering merasakan sensasi panas yang datang tiba-tiba. Itu yang namanya adalah hot flashes. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya kadar estrogen dan progesteron yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh di otak kita. Dan ini tuh bisa muncul kapan aja ya, baik siang ataupun malam. Gejalanya wajahnya jadi merah, tubuhnya kerasa sangat panas, berkeringat, hingga jantung berdebar. Kalau di malam hari bisa mengganggu kualitas tidur juga. Dan untuk membantu mengurangi keluhan kayak gini, kita bisa menggunakan pakaian yang ringan, mudah dilepas, dan menjaga berat badan ideal kita. Menghindari makanan pedas, alkohol, kafein, dan rokok. Kalau gejalanya terasa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasi dengan dokter ya. Nah, sekarang balik lagi secara general nih, laki-laki juga kemungkinan bisa ngerasa tetap gerah meskipun cuacanya nggak panas. Mungkin ini efek samping dari obat-obatan tertentu yang kamu minum. Misalnya, antihistamin buat alergi, diuretik, obat hipertensi, hingga beberapa jenis antidepresan. Obat-obatan ini tuh bisa mempengaruhi cara tubuh mengatur suhu maupun keseimbangan darah. Jadi pendengar, kalau misalnya kamu lebih mudah merasa kepanasan setelah mengkonsumsi obat tertentu, jangan langsung menghentikan obatnya ya. Tapi konsultasiin sama dokter supaya bisa dievaluasi apakah gejala itu memang berkaitan dengan obat yang sedang dikonsumsi atau enggak. Sementara itu pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik dan hindari aktivitas yang bisa meningkatkan suhu tubuh secara berlebihan. Yang kelima, mungkin aja ada gangguan kesehatan mental. Ketika merasa cemas, tubuh kita tuh sedang mengaktifkan respon yang namanya fight or flight atau mekanisme bertahan hidup. Akibatnya, detak jantung meningkat, aliran darah berubah, produksi keringat bertambah, dan tubuh ngerasa lebih panas. Kalau rasa gerahnya sering muncul barengan dengan pikiran berlebihan, gelisah, nafas cepat, atau sulit berkonsentrasi, bisa jadi kecemasan adalah pemicu kenapa tubuh kita jadi gerah. Kondisi ini cukup umum terjadi dan bukan berarti kamu lagi mengalami masalah fisik doang ya, tapi mental juga. Kurangi konsumsi kafein, tidur yang cukup, rutin olahraga, serta jalani terapi seperti terapi perilaku kognitif. Itu bisa membantu mengelola kecemasan. Semakin baik kondisi mental terjaga, gejala fisik seperti tubuh terasa panas juga biasanya ikut berkurang. 6. Alasan keenam, kira-kira kenapa nih tubuh tetap gerah meskipun cuacanya nggak panas? Nah, mungkin ini adalah penderita diabetes. Biasanya tipe 1 atau tipe 2 itu sulit menyesuaikan diri dengan suhu panas. Salah satu penyebabnya, kerusakan saraf yang bisa mempengaruhi kerja kelenjar keringat. Jadi, tubuh nggak mampu mendinginkan diri secara optimal. Selain itu, kadar gula darah yang tinggi juga membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan lewat urin, jadi resiko dehidrasinya meningkat. Ketika tubuh kekurangan cairan, sensasi gerah biasanya akan terasa semakin kuat. Karena itu, penderita diabetes dianjurkan untuk rutin minum air putih, mengenakan pakaian yang ringan, membatasi konsumsi alkohol dan kafein, serta menghindari aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama. Pengelolaan gula darah yang baik juga membantu tubuh mengatur suhu dengan lebih optimal. Dan yang terakhir, mungkin aja kamu lagi ngalamin dehidrasi. Karena tubuh kita tuh butuh cairan yang cukup supaya bisa mempertahankan suhu tubuh tetap normal. Kalau kita dehidrasi, kemampuan tubuh untuk mengeluarkan panas lewat keringat jadi terganggu. Alhasil, kita merasa kepanasan meskipun cuacanya sebenarnya nggak terlalu terik. Dehidrasi nggak cuma nyebabin rasa haus ya, tapi kondisi ini juga bisa memicu pusing, tubuh lemas, sakit kepala, urin warna pekat, hingga jantung berdebar. Dan kalau nggak ditangani secara profesional, dehidrasi berat bahkan bisa menyebabkan kebingungan, kejang, atau kehilangan kesadaran. Jadi, kalau mulai muncul gejala dehidrasi, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk, minum air putih sedikit demi sedikit tapi sering, serta kompres area kepala, leher, atau ketiak dengan kain basah. Kalau gejala tidak membaik atau justru semakin berat, segera cari pertolongan medis supaya mendapatkan penanganan yang tepat.
itu dia pendengar, alasan-alasan kenapa tubuh tetap ngerasa gerah meskipun cuacanya

0: tips tetap semangat alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Kamis ini, main topik kita itu mau ngomongin soal kesehatan. Nah, sekarang aku mau bagiin cara membedakan lapar dan emotional hunger. Ini kayaknya perempuan cocok banget ya sama informasi yang satu ini. Mungkin kamu pernah gak ngerasa kelaparan ketika kerjaan lagi numpuk? Terus kamu langsung, udah mau pesan online aja ah, karena kita ngerasa kita harus meredakan rasa lapar itu. Tapi, benar gak kondisi ini adalah benar-benar karena lapar, atau hanya sebatas menghilangkan penat gara-gara kelelahan kerja? Keinginan untuk makan itu bisa dibedakan jadi dua dorongan. Yang pertama, physical hunger, yaitu lapar biologis, di mana ya kita tuh memang butuh makan gitu supaya kita ada energi dan menjaga suasana hati. Nah, tapi yang kedua itu adalah emotional hunger tadi, yaitu kita butuh makan untuk menjaga suasana hati. Biasanya ditandai dengan perut berbunyi pada jam tertentu seperti saat jam makan siang. Yang kedua, dorongan makan karena emotional hunger. Ini tuh keinginan makan bertujuan untuk meredakan perasaan dan emosi stres, kelelahan, dan sebagainya. Perasaan emotional hunger cenderung muncul sebentar aja. Oke, kita bakal lihat dulu untuk physical hunger. Jadi physical hunger tuh umumnya ditandai dengan rasa lapar secara bertahap, keinginan untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan, dan ketika kenyang, berhenti. Sejumlah orang biasanya merasa lapar ketika 3-5 jam setelah makan besar atau cemilan. Sinyal tanda lapar ini tergantung pada tingkat aktivitas, komposisi makanan, dan metabolisme tubuh setiap orang. Ketika mengalami physical hunger, pastikan untuk mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, kaya akan kandungan protein, serat, dan lemak sehat. Dengan demikian, nggak cuma kenyang aja nih, tapi makanan sehat dan bergizi membantu menjaga keseimbangan tubuh, kestabilan gula darah, dan kamu bisa fokus dengan aktivitas kamu. Nah, sedangkan emotional hunger itu tuh bukan untuk memuaskan rasa lapar, tapi dia datang ketika ada keinginan untuk makan dorongan emosi. Kondisi ini biasanya terjadi untuk meredam emosi karena stres misalnya, kebosanan, kesedihan, dan lain-lain. Rasa lapar karena dorongan emosi biasanya diiringi dengan keinginan mengkonsumsi jenis rasa makanan tertentu, misalnya manis, asin, atau pengen dua-duanya. Tapi sayangnya, setelah makan, emotional hunger seringkali berakhir dengan rasa penyesalan dan rasa kantuk. Menurut National Health Service, suasana hati yang buruk tuh bisa mempengaruhi sinyal lapar alami dari tubuh. Makanya gak heran, kalau lagi bad mood nih, mood kamu lagi gak baik, kamu cenderung ngemil makanan tanpa alasan yang pasti. Itu dia cara bedain physical hunger sama emotional hunger.

0: dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian masih sampai jam 11 nanti ya untuk berbagi informasi seputar kesehatan di hari Kamis ini. Nah, bagi pendengar semua, di tengah kesibukan kita sehari-hari, banyak orang yang terbiasa terus beraktivitas tanpa sadar kalau sebenarnya tubuhnya udah kasih sinyal buat istirahat dong, istirahat dong, istirahat dong. Tuntutan pekerjaan, tugas, berbagai aktivitas itu sering bikin waktu istirahat jadi berkurang. Akibatnya tubuh dan pikiran kita dipaksa kerja terus-terusan hingga akhirnya mengalami kelelahan. Padahal sebenarnya nih, istirahat yang cukup itu punya peran penting dalam menjaga kesehatan fisik, konsentrasi, suasana hati, dan produktivitas. Nah sekarang, apa aja nih sinyal-sinyal kalau tubuh kita tuh bilang, ayo dong istirahat. Ayo dong, aku butuh tidur lebih lama, aku butuh rebahan lebih lama. Yang pertama, kamu tetap ngerasa lelah meskipun kamu udah tidur. Ketika tubuh kita bekerja terlalu lama tanpa pemulihan yang optimal, kualitas istirahat tuh bisa turun. Jadi tidur kita nggak lagi kasih efek menyegarkan kayak biasanya. Kalau kondisi ini terjadi selama berapa hari berturut-turut, bisa jadi tubuh kita tuh sedang membutuhkan waktu pemulihan yang lebih banyak. Selain memperhatikan durasi tidur, penting juga nih buat jaga kualitas tidur supaya tubuh kita benar-benar dapetin istirahat yang kita butuhin. Terus, ketika tubuh atau otak kita kelelahan, kemampuan buat berkonsentrasi biasanya turun juga nih. Kamu mungkin jadi lebih sulit fokus ketika kerja, atau sering lupa hal-hal sederhana, atau butuh waktu lebih lama buat menyelesaikan tugas yang biasanya kerasa mudah. Kurangi istirahat bikin otak kita bekerja kurang optimal dalam memproses informasi, dan kalau dibiarin terus-terusan, kondisi ini bisa

saatnya nih kasih tubuh kamu kesempatan buat istirahat. Tanda keempat, tubuh kamu membutuhkan istirahat lebih banyak adalah sering mengandalkan kafein untuk kita bisa berenergi. Kalau sesekali sih gak masalah ya, tapi kalau misalnya kamu ngerasa harus terus-terusan konsumsi kopi atau minuman berkafein supaya kamu bisa beraktivitas sepanjang hari, kondisi ini bisa jadi tanda kalau tubuh kamu tuh lagi kekurangan energi akibat kurang istirahat. Memang sih, kafein tuh bisa bantu mengurangi rasa kantuk sementara, tapi gak bisa menggantikan fungsi istirahat yang sebenarnya ya. Tanda kelima, tubuh kamu butuh istirahat lebih banyak adalah tubuh kerasa pegal tanpa sebab yang jelas. Padahal kamu gak habis angkat beban, padahal kamu gak habis melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi kamu malah ngerasa kok pegal, kok kaku, kok gak nyaman gitu badannya gitu ya. Kurangi istirahat itu bisa bikin proses pemulihan otot dan jaringan tubuh gak berjalan secara optimal. Jadi tubuh tuh kerasa lebih berat dan kurang bertenaga ketika menjalani aktivitas yang cuma sehari-hari aja. Tanda keenam, tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak adalah sering sakit atau daya tahan tubuhnya menurun. Ketika tubuh kita dipaksa buat terus kerja tanpa ada waktu pemulihan yang cukup, kemampuan tubuh kita buat ngelawan berbagai gangguan kesehatan juga menurun. Jadi gampang banget kena flu, gampang banget batuk, gampang banget kurang fit dibandingin biasanya. Kalau kamu ngerasa akhir-akhir ini lebih sering sakit, nah coba perhatikan kembali pola istirahat dan kualitas tidur yang kamu miliki. Dan yang terakhir, ketika tubuh dan pikiran kita terlalu lelah, maka aktivitas yang biasanya kerasa menyenangkan pun bisa bikin kita ngerasa terbeban. Kamu bisa aja ngerasa kurang bersemangat kerja, enggan berolahraga, atau nggak tertarik nih ngelakuin kegiatan, padahal biasanya kamu suka kegiatan itu. Kondisi ini seringkali merupakan cara tubuh kita kasih tahu kalau energi fisik sama mental kamu tuh udah terkuras habis, woy. Jadi berikan waktu buat istirahat supaya bisa bantu memulihkan semangat dan membuat aktivitas kamu kerasa ringan kembali. Itu dia tanda-tanda kalau tubuh kamu butuh istirahat. Dan pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu ya. Gak kerasa udah jam 10.54 lagi aja. Hari ini cukup hektik ya. Gimana kalian, apakah hektik juga? Oke, apapun yang kalian lakukan, pokoknya semuanya sehat selalu. Dan kita ketemu lagi besok di jam 8 sampai 11. Bye-bye, have a nice Thursday.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali rasanya saya Steve bisa kembali menemani ruang dengar Anda di hari Kamis yang penuh berkat ini. Tepat di jam 12 siang ini sampai dengan jam 3 sore nanti, kita bakal larut dalam kebersamaan di program kesayangan kita, yaitu Relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Dan seperti biasa pendengar, setiap hari Kamis ini tidak hanya memutarkan lagu-lagu rohani pilihan yang menguatkan Anda, tetapi kita juga perlu untuk bagaimana mendengarkan kisah perjalanan hidup dari seorang anak Tuhan yang kita bisa belajar darinya. Dan pada hari ini kita akan mengupas tuntas profil, biografi, dan perjalanan karir hingga rahasia profesionalitas dari seorang musisi rohani, yaitu Maria Shandy. Nah, Maria Shandy ini adalah seorang penyanyi wanita bersuara lembut yang lagu-lagunya pasti sudah tidak asing di telinga Anda. Nah, sebelum Steve membahas bagaimana kisah perjalanan karir dari Maria Shandy, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Request lagu rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya pendengar, biasanya di acara ini Steve membuka request, tapi mohon maaf untuk hari ini Steve nggak buka request dulu, karena Steve hari ini akan membagikan kisah perjalanan karir dari seorang musisi rohani yang sangat dikenal, yaitu Maria Sandi. Tadi di segmen sebelumnya sudah ada sebuah lagu dari Maria Sandi yang Steve putarkan untuk Anda. Semoga bisa terus menghibur dan juga memberkati pendengar ya. Sekarang Steve akan melanjutkan bagaimana kisah perjalanan hidup dan juga karir dari Maria Sandi. Tahukah pendengar kalau bakat dari Maria Sandi ini sebenarnya sudah diasah sejak ia masih sangat kecil? Beliau lahir di Jakarta dan Maria ini tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat mendukung pelayanan. Sejak usia 5 tahun dia sudah belajar bermain piano. Dan latar belakang musik klasiknya yang kuat inilah ternyata yang membentuk sensitivitas vokalnya pada saat dewasa. Pendengar, Maria Sandi tidak langsung menjadi penyanyi profesional. Awalnya dia adalah seorang pemain keyboard dan pianis di gerejanya. Dan dari sinilah mental pelayanannya dibentuk sebelum akhirnya Tuhan membawa dia ke industri yang lebih luas. Nah pendengar, untuk membuka kebersamaan kita pada hari ini, mari kita dengarkan lagu yang menandai awal kehadirannya yang menyejukkan di industri musik rohani Indonesia. Ini dia lagu yang berjudul Sentuh Hatiku dari Maria Sandi.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama saya Steve di program Relasi. Nah, baru saja tadi kita mendengarkan salah satu lagu yang menjadi hits dari Maria Sandy, yaitu Sentuh Hatiku. Lagu ini dirilis tahun 2007 lewat album perdananya yang berjudul sama, yaitu Sentuh Hatiku. Mendengar Suara Indah, kalau kita bicara soal profesionalitas dari lagu Sentuh Hatiku ini, kalau kita lihat ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Tahukah pendengar, ada kisah di balik lagu ini. Dan lagu ini sebenarnya diciptakan oleh Lilik Giarso. Pada saat pertama kali disodorkan ke produser, aransemennya dibuat dengan sangat matang dan melibatkan musisi kawakan. Nah, karakter vokal dari Maria Sandy yang polos, jujur, namun punya penjiwaan yang dalam, membuat lagu ini langsung meledak di pasaran. Bahkan tidak hanya di kalangan umat Kristiani saja, karena lagu ini sempat menjadi sangat viral secara nasional karena liriknya yang universal dan tentang kepasrahan kepada seorang manusia kepada Sang Pencipta. Pendengar, ada fakta menarik saat proses rekaman album pertama ini. Maria Sandy mengaku sempat merasa gugup. Bayangkan, di usianya yang masih sangat muda saat itu, dia harus masuk ke studio rekaman profesional dan menyanyikan lagu-lagu yang bobot spiritualnya cukup tinggi. Tetapi berkat kedisiplinan vokalnya, sesi rekaman justru berjalan lebih cepat dari yang dijadwalkan karena dia sangat menguasai materi lagu berkat latar belakangnya sebagai seorang pianis tadi. Pendengar, lagu ini berhasil membawa Maria Sandy meraih penghargaan sebagai Female Vocalist of the Year di ajang Indonesian Gospel Music Award. Sebuah pembuktian bahwa talenta jika bertemu dengan persiapan yang matang akan menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, pendengar, sekarang Steve akan kembali memutarkan sebuah lagu dari Maria Sandy yang berjudul Pelangi Kasih. Semoga bisa memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Relasi. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Memasuki jam kedua di acara Relasi ini, Steve masih terus akan membahas bagaimana kisah perjalanan karir dari Maria Shandy. Dan sekarang mari kita lanjutkan cerita tentang Maria Shandy. Setelah sukses besar dengan album pertama, Maria tidak lekas berpuas diri. Disinilah letak edukasi dan profesionalismenya. Seorang musisi yang cerdas tahu kapan harus mengeksplorasi kemampuannya. Dan Maria kemudian merilis album-album berikutnya seperti Masih Ada Tuhan di tahun 2009 dan Waktu Tuhan di tahun 2012. Dalam perjalanan karirnya, Maria Shandy dikenal sebagai artis yang sangat selektif namun sangat terbuka untuk berkolaborasi. Dia pernah bekerja sama dengan musisi rohani besar lainnya seperti Mike Mohede almarhum, kemudian Jason hingga Edward Chen. Dan ada juga fakta unik dalam kehidupan pribadinya pendengar. Meskipun jadwal pelayanannya sangat padat dari berbagai kota di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, Maria tetap memprioritaskan pendidikannya pada saat itu. Dia berhasil menyelesaikan studi sarjananya dengan baik, dan ini sejalan dengan core value radio kita, yaitu education, bahwa karir dan pelayanan yang hebat harus diimbangi pula dengan edukasi yang baik pula. Pendengar, salah satu lagu kolaborasi yang paling dikenal dan paling membekas di hati pendengar adalah saat dia berduet menyanyikan lagu tentang harapan. Langsung aja kita dengarkan dulu track yang indah satu ini, Masih Ada Tuhan. Selamat mendengarkan.

kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan Steve di 92,1 FM dan masih dalam acara relasi ya, request lagu rohani Suara Indah. Semoga lagu-lagu yang sudah Steve hadirkan bisa terus menghibur Anda di siang hari ini. Kita akan melanjutkan bagaimana perjalanan karir dari Maria Sandi pendengar. Di segmen ini kita akan membahas salah satu lagu dari Maria Sandi yang paling sering diputar saat seseorang sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Judulnya adalah Waktu Tuhan. Mendengar, ada kisah yang sangat personal di balik penciptaan dan pembawaan lagu ini. Maria Sandi pernah menceritakan dalam sebuah sesi sharing bahwa lagu ini direkam justru pada saat dia sendiri sedang belajar mengerti tentang arti menunggu jawaban doa. Jadi, apa yang dinyanyikan oleh Maria Sandi bukanlah hanya sekedar lirik biasa, melainkan sebuah kesaksian hidup. Kedewasaan vokalnya di lagu ini sangat terasa berbeda dibandingkan dengan album-album sebelumnya. Jika di awal karir vokalnya terdengar manis dan lembut, di lagu Waktu Tuhan, karakter suaranya terdengar jauh lebih kuat, kokoh dan penuh dengan keyakinan. Mendengar, Maria Sandi juga dikenal sebagai seseorang yang sangat profesional. Dan pada saat dia bekerja di studio, lagu ini digarap dengan sangat minimalis di bagian awal, hanya dentingan piano saja untuk menyampaikan pesan lirik yang lebih menonjol sebelum akhirnya musik megah masuk di bagian chorus. Nah, penataan dinamika seperti ini menuntut kontrol vokal yang luar biasa dan Maria Sandi mengeksekusinya dengan sangat sempurna pendengar. Nah, sekarang mari kita resapi bersama lagu yang mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat kita, yaitu Waktu Tuhan. Selamat mendengar.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi. Pendengar masih di dalam acara Relasi Request Lagu Rohani Suara Indah. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan sekarang kita sudah ada di jam terakhir nih di acara Relasi ini, pendengar. Dan sekarang Steve akan kembali melanjutkan bagaimana kisah perjalanan karir dari Maria Sandi. Tapi di segmen ini Steve akan membahas sedikit tentang kehidupan pribadinya. Pendengar, kehidupan seorang public figure tentunya tidak lepas dari perhatian publik. Begitu juga dengan Maria Sandi. Tetapi pendengar, Maria ini dikenal sebagai salah satu artis rohani yang sangat menjaga privasi dan jauh dari sensasi negatif. Kehidupan pribadinya berjalan dengan sangat tenang dan harmonis. Pernikahannya beberapa tahun lalu juga membawa warna baru dalam pelayanannya. Kini ia tidak hanya aktif sebagai penyanyi solo, tetapi bersama sang suami yang juga aktif dalam berbagai pelayanan konseling, dia juga ikut dalam berbagai pelayanan konseling muda-mudi dan juga keluarga. Meskipun industri musik masih terus berubah secara digital, dari era kepingan CD hingga sekarang era streaming digital seperti Spotify dan YouTube, Maria Sandi tetap konsisten dengan merilis karya. Dia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan esensi dari pesan lagu-lagunya. Pada channel YouTube resminya, video-video klipnya telah ditonton oleh puluhan juta orang. Ini adalah contoh nyata dari profession yang adaptif terhadap zaman, pendengar. Nah, pendengar, sekarang Steve akan kembali memutarkan lagu yang sangat indah tentang rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan bersama.

Nah, relasi ini pendengar. Dari kisah perjalanan karir Maria Sandi pada hari ini, kita belajar banyak bahwa dari sudut pandang education and profession, kita belajar sebuah talenta yang hebat kalau dididik dengan disiplin sejak kecil dan ditekuni dengan komitmen serta integritas yang tinggi akan melahirkan dampak yang bertahan lama. Maria Sandi membuktikannya lewat konsistensinya selama belasan tahun di belantika musik rohani Indonesia. Pendengar, kita sudah belajar banyak dari kisah hidup Maria Sandi ya di hari ini. Semoga kisah yang Steve bagikan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Pendengar, tidak terasa sudah waktunya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Dan sebagai penutup kebersamaan kita, Steve akan memutarkan satu lagu terakhir dari Maria Sandi. Sekarang saatnya Steve pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian dari pendengar Suara Indah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.

0: Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.
1: 用祷告与微笑去迎接未来，相信今天定会比昨天更。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

bersama Jason di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Dan kalau udah dengar suara Jason, waktunya apa? Yes, waktunya kita bertemu di program Klinik Cinta, Kisah Lika-Liku tentang Cinta. Sebuah program mana kita akan membahas bersama tentang perjalanan cinta dari semua orang di dunia. Ush, kok lebay Jason? Enggak dong, karena kan emang cinta tuh kita alami, kita hadapi bersama, bener gak sih? Jadi mau kamu di Antartika, mau kamu di Papua, mau kamu di Australia, Amerika gitu ya, semua tuh pasti merasakan yang namanya cinta, bener gak sih? Dan karena cinta itu begitu universal, banyak hal yang bisa dipelajari, banyak hal yang patut untuk kita apa ya, bahas bersama-sama nih soal cinta. Makanya Klinik Cinta hadir buat Anda semua pendengar setia dari Suara Indah ya. Dan hari ini seperti biasa, Jason di Klinik Cinta ini akan bahas segala sesuatu, membedah, mengusik pikiran Anda yang mungkin lagi bingung gitu kan. Udah bingung dikusik sama Jason biar jadi gak bingung lagi, karena kita mau belajar sama-sama tentang cinta. Oke, dengan segala hal yang bisa kita pelajari, percayalah bahwa kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dalam mencintai. Amin. Hubungan kita maupun kita yang mungkin masih jomblo, single, it's okay. Yang penting kita belajar dulu, oke? Nanti setelahnya baru kita coba praktekkan gitu loh. Dan seperti biasa, kalau udah hari Kamis Klinik Cinta, pastinya kita punya tema yang berbeda tiap minggunya. Dan hari ini Jason punya sebuah tema yang sangat menarik. Jadi ada sebuah, bukan sebuah, ada seorang mentor Jason pernah bilang kayak gini. Gimana pacaran? Oke. Baik. Terus pertanyaan dia yang selanjutnya adalah, Pernah bertengkar gak? Pernah ribut gak? So far ada. Terus dia bilang ini, statement yang menarik. Kalau gak bertengkar, berarti belum pacaran, katanya gitu. Jason sih so far bertengkar pernah, beda pendapat pernah, tapi emang gak terlalu gimana sih ya, gak kayak ribut besar gimana gitu. Cuman kayaknya apa yang dikatakan mentor Jason ada benarnya. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa belajar untuk menghandlenya, ya gak sih, pertengkaran-pertengkaran yang ada. Dan sebenarnya apakah benar pertengkaran itu justru penting, berantem itu penting dalam pacaran? Nah, hari ini kita mau bahas ya, buat kamu yang pacaran, kayak-kayak berantem tuh gimana gitu. Buat kamu yang belum, sabar aja, nanti juga ada waktunya kamu akan berantem ya dengan pacar kamu. Tapi pasti harus pacaran dulu ya, baru berantem gitu. Jangan berantem dulu sebelum pacaran, itu mah ngaco ya. Oke, apalagi sama orang lahir, jangan juga. Emang gak ada sih yang mau berantem ya, gak mau yang bertengkar, gak ada sih yang mau gitu. Yang penting sih sebenarnya pertengkaran tuh mungkin ada, konflik tuh ada, tapi kan yang penting bagaimana cara handle-nya, ya gak sih, meresponi, menghandle-nya gitu. Nah, nanti kita akan bahas segala sesuatu tentang hal itu ya, tentang pertengkaran, tentang konflik, tentang perdebatan, berantem, dan sebagainya ya. So, hari ini seru nih bahasan kita, oke? So, jangan kemana-mana, nanti Jason balik lagi. Tentunya Jason mau kasih kamu lagu-lagu berikut ini dulu yang menemani sore hari kamu, yang mungkin cukup panas ya, tapi semoga hati tetap dingin, asik. Oke. See you around. Berasat lagi ya, tetap di Klinik Cinta, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Oke, mari kita bahas pembahasan kita hari ini ya. Kita mulai tentang bertengkar saat pacaran tuh gimana sih sebenarnya? Nah, kita coba bahas ya satu persatu. Oke, dari definisi, dari pendapat beberapa pakar juga ya. Let's go.

kita coba bahas ya. Tentunya hampir setiap pasangan tuh pasti pernah ngalamin namanya konflik, bener gak sih? Nah ya, terus mungkin udah banyak kamu tahu lah gimana caranya konflik di apa di atasi ya dengan komunikasi ya. Tapi seberapa sering pasangan tuh biasanya bertengkar dan seberapa banyak pertengkaran dianggap normal? Nah, meskipun bertengkar secara umum adalah hal yang normal, bukan berarti itu sebenarnya baik buat kita ya. Ada penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang lebih sering bertengkar itu melaporkan mereka tuh kurang puas dalam hubungan mereka. Jadi gitu, pertengkarannya karena gak puas ya. Nah kadang si pertengkaran juga bisa melampaui batas menjadi perilaku bermasalah atau bahkan kasar gitu ya. Nah tapi kalau ngomong lebih jauh, sebenarnya ada peran pertengkaran ya dalam hubungan yang sehat ya. Mungkin beberapa pasangan tuh lebih sering bertengkar daripada yang lain. Ada juga beberapa pasangan yang mungkin jarang bertengkar, dan itu mungkin bukan hal yang buruk ya. Selama, nah ini penting ada disclaimernya, selama salah satu atau kedua pasangan tidak menyembunyikan perasaan atau nilai-nilai mereka untuk mengalah kepada yang lain. Nah, biasanya hubungan intim itu disertai dengan konflik dalam berbagai tingkatan. Dengan kata lain, kecil banget kemungkinan dua orang itu akan selalu sepakat tentang segala hal ya. Jadi gak mungkin lah kalau selalu sepakat mah gitu ya. Nah tapi beberapa pasangan bisa menyelesaikan perbedaan ini dengan berbicara dengan tenang atau mungkin menggunakan strategi komunikasi yang efektif daripada bertengkar gitu. Jadi gitu guys ya.

Jadi semoga itu bisa sedikit memberikan kamu pandangan ya, itu kan dari penelitiannya gitu. Jadi ada orang-orang yang mungkin harus bertengkar supaya lebih apet. Tapi ada juga yang jarang bertengkar, it's okay. Ya. Karena mungkin emang dua-duanya tuh baik gitu, maksudnya bersepakat, bisa berjalan beriringan. Nah, yang penting tuh jangan dipendam. Maksudnya gini, menghindari pertengkaran. Jadi jarang bertengkar karena menghindari. Nah, itu yang enggak boleh ya. Jadi kalau bisa mah feeling-feeling lain-lain tuh enggak boleh disembunyikan atau mengalah gitu ya, kayak gitu. Pokoknya ada tingkatannya lah kalau bertengkar. Jadi tetap bertengkar tuh satu yang tetap dianggap sesuatu yang wajar gitu. Nah, tapi bertengkar itu apalagi kalau saat terjadi perbedaan pendapat ya, enggak selalu sehat, tapi juga enggak selalu enggak sehat. Nah, ini ya. Gitu. Selama kita bertengkarnya itu adil ya. Nah, dalam hubungan yang sehat tuh pertengkaran tuh kayak gimana kelihatannya? Nah, yang pertama nih adalah kamu bisa mengutarakan kekhawatiran kita tanpa menyerang karakter pasangan kita. Nah, itu bagus ya. Terus mengkomunikasikan pikiran dan pendapat kita dengan jelas. Terus masih dalam pertengkaran tetap mendengarkan dan benar-benar menghormati pendapat satu sama lain ya. Dan walaupun kamu lagi tengah perdebatan sengit, kamu masih bisa punya empati pada orang lain gitu. Dan kalau kamu salah dalam pertengkaran itu ya udah kamu harus tanggung jawab ya, harus ngomong gitu, I'm sorry gitu. Karena orang tuh gak mau ngalah gitu, jadi pengennya menang walaupun dirinya salah gitu, itu yang salah ya. Nah, terus hati-hati juga, mungkin kamu harus mikir juga bagaimana mengungkapkan rasa frustasi tanpa meninggikan suara atau menggunakan kata-kata kasar ya. Dan mencoba untuk mencapai solusi bersama alih-alih memenangkan perdebatan. Nah, itu ya. Jadi lumayan berbahaya memang kalau ngomong soal pertengkaran tuh kalau kita pakai kata-kata yang

kita coba lihat lagi dari studi lain ya. Nah, mungkin kita mikir soal pertengkaran tuh kadang suka dihindari karena takutnya tuh bakal jadi buruk, benar gak sih? Apalagi kalau kamu dan pasangan tuh sering berbeda pendapat sampai jadi akhirnya bertengkar, yang berantem gitu. Dan berantem tuh bisa banyak hal ya, bisa juga hal sepele, cuman gara-gara milih tempat makan, ngatur suhu kamar, astaga, atau matiin lampu saat tidur ya. Nah, agar masalah yang terjadi gak sampai bertengkar, nah kita tuh harus berkompromi ya gitu. Dan ingat bahwa sering bertengkar tuh bukan berarti hubungan kalian tuh adalah hubungan yang buruk ya. Nah, ada sebuah studi dalam jurnal, jurnal Emotion, ini dikeluarkan tahun 2020, menyebut bahwa perasaan dan respon terhadap perasaan pasangan punya peran penting untuk keberhasilan hubungan itu sendiri. Jadi kita tentu gak mau ya perasaan yang kita rasakan tuh gak diketahui pasangan, bener gak sih? Terlebih kalau perasaan itu tuh berkaitan dengan dia. Nah, penting banget untuk saling tahu perasaan sesama lain. Dengan demikian, akan jauh lebih mudah memahami apa yang diharapkan masing-masing pihak. Kadang pertengkaran tuh salah satu jalurnya untuk menyampaikan apa yang menjadi perasaan kita. Karena gini, namanya emosi, namanya perasaan tuh gak pernah selalu adem ayem, bener gak sih? Kadang mungkin kita dalam tekanan atau kita mungkin lagi capek, sehingga mulailah kita mengeluarkan emosi dan perasaan kita tapi dengan cara yang mungkin kurang baik gitu guys ya, kayak gitu. Nah, lebih lanjut lagi, nah ini menarik nih ya, Jason mencoba sharingkan tentang kalau kamu sekarang lagi dalam pacaran nih, sering berantem, kenapa? Nah itu kan ya, mungkin nanti Jason akan sharingkan juga penyebab-penyebabnya yang lebih detail gitu ya. Tapi ini mungkin sedikit gambaran aja, kenapa sih jadi berantem? Nah, namanya juga menjalin hubungan asmara dengan manusia lain ya, dengan orang lain, tentunya punya latar belakang kepribadian yang berbeda, lingkungan yang berbeda, yang udah pasti jenis kelamin yang berbeda, bener gak sih, kamu pria, saya wanita gitu kan, atau sebaliknya. Nah, jadi namanya perbedaan itu, berbeda pribadi juga, manusia lain juga, ya tentunya butuh keterampilan khusus, karena susah segampang jujur ya. Nah, gimana, kenapa butuh keterampilan khusus? Ya harus menjalaninya kan dengan nyaman, bikin hubungan langgeng gitu. Kayak kalau misalnya contoh mungkin Pak Habibie sama Ibu Ainun gitu misalkan ya, kan mereka sampai kakek nenek itu ya, menyenangkan banget gitu kan, mereka hubungannya awet, bahagia. Tapi bukan berarti gak pernah ada pertengkaran, perbedaan pendapat, argumen, ya senyakin gitu. Ya, dan kalau ngomong soal hubungan yang pengen langgeng tuh emang butuh banyak penyesuaian sekali sepanjang jalan, jadi gak bisa sedikit-sedikit gitu ya. Istilahnya banyak kerikilnya pastilah namanya hubungan ya gitu. Tapi yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga impian kita tuh bersama atau tujuan kita bersama. Proses perdebatan, konflik atau pertengkaran tuh sebagai sesuatu yang wajar dalam perjalanan gitu ya. Jadi it's okay gitu ya, emang itu perjalanan tuh emang kayak gitu gitu. Nah, terus ada seseorang yang pernah bikin penelitian nih ya, namanya Dr. Robi. Dia adalah dosen Universitas Negeri Lampung. Dia bilang bahwa pasangan yang sering berantem tuh bisa jadi dua faktor, bisa jadi dua hal. Antara enggak cocok banget jadi pasangan atau enggak emang cocok, tapi mungkin disitulah sarana untuk beradu pendapat supaya bisa menyatakan perasaan gitu. Ya, jadi emang banyak banget sih. Kalau nanti bedah lagi sama Jason ya, soal soal kamu, kenapa kamu sering berantem tuh Jason enggak? Jason mau sharingin lebih lanjut nanti ya. Nah, beda lagi nih kalau si ada seorang ilmuwan nih yang juga dia men-sharingkan tentang pasangan yang sering bertengkar. Kata dia adalah pasangan yang sering bertengkar adalah pasangan yang saling mencintai. Wow ya, gimana nih ya? Gini ya, jadi katanya ada survei. Katanya 44% pasangan yang menikah
percaya bahwa bertengkar lebih dari sekali seminggu itu membantu mereka menjaga hubungan yang sehat dan produktif untuk waktu yang lama. Gitu. Faktanya, pasangan yang sering berdebat tapi bisa menyelesaikan masalah dengan damai itu cenderung lebih langgeng. Jadi walaupun ada kesalahpahaman, mereka tahu sebenarnya cinta mereka tuh benar dan tulus ya. Nah, ini menurut ilmuwan ya, dia bilang kayak gini. Ini beberapa hal yang dia temukan. Pertama adalah bertengkar itu adalah tanda hubungan yang matang. Wes, penghindaran konflik yang konstan itu bukan cara yang terbaik untuk membangun hubungan jangka panjang. Sebaliknya, kalau kita bisa bicara dengan jelas saat bertengkar, itu berarti kita siap untuk membawa cinta kita ke tingkat lebih tinggi. Orang dewasa tuh gak perlu melakukan serangan pribadi atau berteriak gitu ya. Sebaliknya mereka selalu berusaha mencapai kompromi dan meningkatkan hubungan dengan argumen yang sehat. Yang kedua katanya, bertengkar itu tanda kita peduli. Nah ya, misalkan nih kalau kita nutup mata terhadap kebiasaan pasangan kita yang sebenarnya bikin kita frustasi, gila gitu ya. Tapi kenyataannya kita tuh sebenarnya gak siap untuk menahan semua rasa sakit dan ketidaknyamanan gitu. Nah oleh karena itulah lebih bagus kamu ngomong walaupun lewat perdebatan gitu ya. Itu justru menunjukkan kamu lebih berkomitmen. Ya gak sih? Kayak gini lah, kayak kamu misalkan berantem sama orang tua, sama saudara. Berapa kali sih? Terus kenapa sih berantem gitu ya? Mungkin, tapi kan tidak akan pergi gitu kemana-mana. Kitanya sama, kayak pasangan juga sama lah ya.

Selanjutnya, bertengkar tuh bikin hubungan terasa lebih mudah. Nah, ya. Jadi kenapa lebih mudah? Ya gini, kalau kamu ngomong, kamu kan kalau berantem itu kan istilahnya kamu mengungkapkan perasaan, emosi kamu gitu ya. Semakin berarti kamu terbuka kan, kamu jujur gitu. Nah, bertengkar itu emang komunikasi utama, satu bentuk komunikasi utama dan paling jujur gitu. Nah, itu tuh bisa membantu untuk mempercepat perasaan percaya, ada koneksi dan chemistry gitu ya. Dan juga bisa mengajarkan pasangan kita untuk bagaimana berkomunikasi dengan kita dengan cara yang lebih produktif gitu. Bagus nih ya. Dan selanjutnya ya tadi, bertengkar itu tanda hubungannya lebih sehat ya. Gitu. Psikolog percaya bahwa ada 7 poin kunci hubungan yang sehat dan bahagia, dan berdebat adalah salah satunya. Menarik. Justru kalau kata psikolog nih bilang pasangan yang gak pernah berdebat mungkin ada sesuatu malah yang gak beres ya. Justru berdebat tuh membantu pasangan pertimbangkan kembali nilai-nilai dan perasaan mereka dengan menyapa dan bahas hal-hal yang penting gitu. Tapi hati-hati, argumennya harus sehat ya dan gak agresif. Kalau bisa jangan ninggiin suara. Aduh, seneng ya, susah ya. Seneng kadang suka ngegas. Emang ngomong kayak gini, susah ya. Selanjutnya, bertengkar juga. Ini terakhir ya, bertengkar bikin komunikasi jadi lebih kuat. Nah, ya. Nah, ini penting nih, ini bagus nih ya. Jason dari sebuah juga. Ketika kita berdebat atau beda pendapat atau berargumen dengan pasangan kita, it's okay, bukan masalah menang atau kalah. Nah, ini penting. Yang paling penting justru kita belajar tentang satu sama lain. Dan lebih penting lagi tentang diri kita. Ya, konflik kecil bisa bantu kita berdua, kamu berdua, kamu dan pasangan, untuk mengungkapkan sifat asli kita dan menunjukkan pada pasangan bagaimana cara mengatasinya. Jadi kalau kita berhasil mengatasi semua tantangan bersama, kita akan belajar cara berkompromi dan memperkuat ikatan di antara kita. Nah, ini sulit ya, jujur ya. Karena kalau udah terbuka nih, kadang kan semuanya dibolekerin gitu ya, semuanya dikeluarkan gitu kan. Emosinya, perasaannya. Nah, kadang tuh jadi kayak suka gak nahan, gak ngerem kadang kalau kayak gini ya. Karena kan lagi semua banget dikeluarin gitu ya. Tapi saya merasa ya itu, tetap harus mikirin bahwa tujuannya kan bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menang, tapi justru waktu ngobrol tuh mencoba mencari sesuatu yang baik jadi solusi dan jadi sesuatu yang bisa diperbaiki bersama gitu. Caranya banyak, satunya gak harus. Mungkin lewat pertengkaran bisa, tapi nggak harus juga sih sebenarnya. Itu tetap harus dijaga sih kalau pertengkaran gitu guys.

Nah, ada seorang psikolog namanya Dr. Mark Travers. Dia bilang bahwa dia mengungkapkan hal nomor satu yang bikin pasangan tuh bertengkar katanya ya. Nah, banyak orang mungkin mengira pasangan tuh sering bertengkar karena uang, finansial ya. Nah, tapi si Dr. Mark Travers ini ternyata dia adalah seorang psikolog yang mempelajari dinamika pasangan selama bertahun-tahun. Ternyata penyebab utamanya menurut dia adalah jauh lebih sederhana. Cuman masalah nada suara. Waduh. Jadi bukan soal piring kotor di wastafel atau tagihan kartu kredit yang perlu dibayar, melainkan cara seorang bicara tentang hal itu. Benar juga sih ya. Nada suara yang salah bisa mengubah percakapan ringan jadi pertengkaran besar. Gitu. Penelitian juga menemukan hanya sebagian kecil makna pesan berasal dari kata-kata. Selebihnya mungkin disampaikan lewat bahasa tubuh, ekspresi wajah. Nah, terutama nada suara. Ini contoh ya. Ini kalimat sederhana aja. Yang, kamu udah buah sampah belum? Nah, itu kan sebuah hal yang intonasinya enak ya kalau nggak lagi meninggi gitu. Tapi kalau kamu tuh udah sudah buang sampah belum? Nah, kan bisa jadi berupa jadi tuduhan ya. Jadi tergantung intonasinya gitu. Atau mungkin ucapan seperti, ya gimana kamu deh? Bisa terdengar menyindir, walaupun mungkin nggak demikian. Jadi, kalau menurut Travers, nada tuh membawa beban emosional. Ini menarik nih ya. Dalam pertengkaran tuh gitu ya. Nah, nada tajam terdengar seperti menyalahkan. Nah, datar terasa seperti acuh. Dan sarkasme bisa diterima sebagai bentuk penghinaan gitu. Ya emang jujur ya, seringkali kita lupa kan kata-kata yang diucapkan saat bertengkar. Tapi kita selalu ingat bagaimana pasangan bicara dan bagaimana perasaan yang ditimbulkan. Nah ini jadi nadanya tuh penting. Ini benar ya, Jason sepakat banget. Karena Jason juga merasa itu yang masih harus Jason perbaiki. Nada bicara kadang suka gak sesuai niat gitu. Niatnya apa malah kedengarannya lebih tajam gitu. Padahal kan gak gitu harusnya. Ya bisa by practice ya guys, jangan sampai kayak gitu. Tapi kamu juga harus saling merimain. Kalau pasangan kamu nada suara yang enak, kamu remain. Kalau kamu nada suara yang enak, kamu bilang ke pasangan kamu, remain lah. Jadi itu semoga bisa bantu kamu ya. Menarik juga tuh nada suara ternyata yang bikin ini menurut psikolog nih, si Dr. Mark Travers ini ya. Oke, paling gitu aja, sedikit overview aja dari apa yang akan kita bahas. Walaupun tadi udah cukup banyak yang Jason bahas ya. Tapi ya bahas lebih detail lagi nanti ya, oke? Okay? So don't go anywhere, tetap di Klinik Cinta, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

kita lanjutkan bahasan kita ya. Hari ini kalau kamu baru bergabung bersama Klinik Cinta bersama Jason di sini di Radio Suara Indah, kita lagi ngebahas tentang pacaran dan bertengkar, guys. Menarik ya. Oke, nah kalau tadi kan udah bahas sedikit overview ya. Sekarang saatnya Jason mau bahas tentang penyebab atau alasan, nah ya. Jadi ada Jason ada beberapa nih yang udah Jason temukan ya. Ini ada pro kontranya sedikit ya. Ada yang bilang bahwa alasan pasangan yang sering bertengkar itu sebenarnya saling mencintai. Nah, apa aja alasannya? Atau mungkin alasan pasangan tuh sering bertengkar dan itu bikin hubungan tuh gak bahagia. Jadi banyak ya. Dan juga ada berapa ya, kayak kenapa sih kamu baru jadian tapi udah bertengkar. Nah itu ya, kita coba simak. Let's go.

Mungkin sempat lama mau kasih nick ke kamu ya, mungkin baru baru jadian nih, tapi kenapa malah sering bertengkar ya? Bingung kan? Nah, ini Jason kasih tahu ya. Well, memang kalau ngomong soal pasangan baru jadian biasanya paling bahagia ya enggak sih? Ibaratnya kita lagi anget-angetnya gitu kan. Tapi mungkin kamu juga mikir, ah, apa sih perdebatan, apa sih? Tuhan. Tapi kamu mungkin mikirnya gitu di awal, tapi ternyata sekarang malah gitu kamu jalani nih, malah banyak pertengkaran gitu. Bukannya malah menikmati momen hangatnya cinta gitu. Kita coba lihat ya. Ini mungkin beberapa alasan kenapa kamu di bawah baru jadian justru malah banyak pertengkarannya. Pertama adalah banyak sifat buruknya yang mungkin baru kelihatan setelah kalian pacaran. Nah, ini dia yang paling mungkin ya. Dulu waktu pendekatan atau PDKT nih, kita menilai dia sebagai tipe yang santun, mungkin pengertian, rajin, sabar, dan penyayang. Wih, tapi ternyata di balik sifatnya itu, kita lupa cari tahu apa saja kekurangan yang dia miliki. Baru deh, setelah jadian semuanya terbongkar, satu persatu. Misalkan nih, ternyata pasangan kamu tuh gampang bosen, suka ingkar janji, red flag lah pokoknya gitu ya. Nah, kamu yang baru tahu semua sifatnya itu jadi merasa ketipu dong pastinya. Dan itu mancing amarah sehingga kamu jadi sering bertengkar. Itu ya, guys. Yang kedua adalah sejak PDKT mungkin kamu udah memasang harapan yang terlalu tinggi sama si doi nih. Ya, mungkin waktu PDKT kamu sudah berangan-angan kalau suatu hari kalian akan menjadi pasangan paling bahagia di dunia. Wow, sempurna gitu kan. Ya pasti semua orang juga pengen ya ekspektasinya jadi kenyataan, bener gak sih? Tapi sayangnya mungkin kamu expect too much atau harapannya ketinggian ya, sehingga justru dia gak mampu mewujudkannya. Misalkan nih, kamu berharap dia akan selalu ada tiap kali dibutuhin, selalu menyayangi dan mencintai kamu di segala kondisi, dan mengetahui apapun yang kamu inginkan tanpa harus dikasih tahu. Ya susah ya, gak ada yang mampu 100% pasti guys ya. Ujungnya kamu malah kesel dan akhirnya melampiaskan semuanya ke doi.

Yang ketiga, nah ini ya, mungkin mungkin kamu tuh pacar pertama dia. Wish. Tapi kamunya udah sering ganti-ganti pacar. Waduh. Maksudnya gimana sih? Nah, kan pengalaman beda nih ya. Nah, kamu kan pasti punya pengalaman beda. Kalau dia tuh baru, kamu mungkin udah beberapa kali ya. Nah, waktu kamu mencoba untuk dia mengikuti standar kamu pasti susah kan? Justru kita yang harus menyesuaikan diri kalau kita udah pengalaman, harus ngajarin dengan sabar gitu ya. Kalau dia belum terbiasa terbuka sama kamu gimana gitu. Jadi emang butuh waktu ya, penyesuaian lah. Jangan apa-apa tuh kamu ngikutin ego kamu karena kamu merasa kamu perlu A, perlu B, perlu C gitu. Jangan ya. Mungkin harus kasih waktu gitu. Selanjutnya, pacar kamu bukan tipe yang peka mungkin ya. Setelah kamu tuh lebih seneng kode-kodean. Nah, kadang ini yang bikin ribut nih ya. Gitu, apalagi kalau bukan kebiasaan main kode-kodean. Jadi kamu nih yang pagi cewek ya, mohon maaf ya. Cewek karena suka yang kamu tahu gak apa yang beda dari aku. Waduh, susah ya. Terus, pokoknya kasih kode-kode gitu ya, itu susah ya gitu ya. Sinyalnya belum tentu bisa nangkap gitu cowok-cowok nih gitu. Nah, kalau salah tebak kamu ngambek, bener gak? Nanti kalau dia gak nebak, pusing sendiri dianya. Kamu nanti merasa diabaikan lagi. Nah, udahlah, kamu Jason sih gini-gini kurang-kurangin ya. Ngomongnya terus terang kalau ada sesuatu. Gak usah kasih kode. Gak usah bikin deg-degan gitu. Kadang nih yang bikin ribut gini gitu ya. Dan yang terakhir, alasan kenapa kamu sering bertengkar padahal baru jadian tuh mungkin karena sejak awal kalian gak berusaha untuk menyamakan persepsi. Nah, kadang gini ya, di PDKT tuh kita suka menganggap remeh. Padahal enggak ya. Harusnya waktu di PDKT tuh clear. Harus berusaha mengenal satu sama lain gitu ya. Dan cobalah untuk menyamakan persepsi tentang hubungan. Mesti gimana tujuannya, nilai-nilainya. Waktu lagi PDKT tuh kalau bisa diobrolin gitu ya. Kayak gitu. Mungkin takutnya ada perbedaan nilai. Contoh misalkan kamu tipenya yang lebih senang gak diekspos. Pasangan kamu justru lebih pengen nge-expose hubungan nih, tiap hari biar mesra. Nah, itu kalau gak dibahas di awal tuh bisa jadi bahaya. Bisa jadi salah paham, bisa jadi bertengkar gitu ya. Jadi harus memastikan dulu sih yang penting gimana, udah sama-sama klop atau belum gitu. Cocok satu sama lain atau belum gitu guys. Ya, itu dia. Untuk kamu yang mungkin lagi sering bertengkar, semoga bisa bantu.

Yang ini mungkin kamu juga udah tahu ya resikonya. Kalau kamu lakuin ini pasti bisa jadi ya, bukan pasti sih, kemungkinan besar kamu akan lebih sering ributnya daripada enggaknya gitu ya. Itu LDR. Tapi mungkin Jason mau coba sharingkan juga ya, kenapa atau alasan apa pasangan LDR tuh sering bertengkar ya. Yang pertama adalah saling menyalahkan. Ya memang yang paling susah kan dari SLJJ, HJJ ini, hubungan jarak jauh, adalah menjalin komunikasinya. Bener gak sih? Susah ya. Gitu. Ya kenapa? Ya karena mungkin ada kesulitan untuk memahami dan menilai konteks. Misalkan pesan-pesan teks atau chat itu kan suka beda ya, bisa bikin salah paham. Nah akibatnya salah paham itu hubungan jadi tegang. Apalagi lama komunikasi, jarang gak ketemu. Nah itu tuh bisa berujung pada frustasi dan saling menyalahkan. Ini ya sebenarnya outputnya yang paling bahaya gitu. Jadi saling nyalainnya itu loh gitu ya. Nah beberapa orang tuh menolak untuk menerima kesalahan mereka, sedangkan yang lain mungkin memilih untuk menyerang balik. Nah ini jadi saling nyalahin gitu. Emang itu emang resiko kalau komunikasinya gak berjalan dengan baik ya gitu. Itulah tantangan LDR. Yang kedua adalah membiarkan rasa cemburu menguasai diri. Nah ini yang bikin berantem ya gitu. Sedikit cemburu boleh katanya kan, dalam hubungan itu baik kan. Cuman kalau kamu terus merasa insecure, wah itu mah ketidakdewasaan ya, sebenarnya emosional. Nah kalau udah di luar nih, misalnya kamu di Bandung, pacar kamu di Bali, nah itu kan sangat-sangat rentan terhadap ketidakpercayaan ya gitu. Nah itu bisa cemburu lah, kita jadi gak percaya sama pasangan kita gitu kan. Nah itu bahaya ya, bisa bikin kita tuh ya padahal gak perlu, tapi mungkin karena itu gak ketemu gitu kan. Apalagi kalau dia tiba-tiba satu hari tuh melewatkan janji video call misalkan, wah itu udah deh ya, langsung posesif berlebihan gitu dan mencoba mengendalikan.

gitu. Tapi itu yang biasa jadi alasan bertengkarnya orang gitu. Selanjutnya, nah ini juga ya, ternyata memaksakan komunikasi itu adalah alasan pasangan sering bertengkar. Kenapa ya? Gini, jadi kita tuh suka maksa kalau kita LDR-an tuh pasangan harus video call tiap hari. Nah, jadi kayak kepaksa kan gitu. Padahal mungkin lagi capek, ada kejenuhannya juga, mungkin lagi sibuk di kerjaan di sononya, kamu juga gitu nggak sih? Jadi harus jangan maksa gitu, mesti jangan kayak posesif dikendalikan gitu ya. Justru komunikasi itu harus jalan betul, harus lancar betul. Tapi di bawah santai, di bawah happy gitu loh. Kalau nanti jadi bahaya gitu kan. Nah yang terakhir, alasan kenapa pasangan LDR sering bertengkar adalah suka membiarkan pengaruh luar masuk dalam hubungan. Kayak gimana sih? Nah gini, kamu kan udah jauh nih ya. Terus kan kamu sama teman-teman kamu mungkin lebih sering sama keluarga, sama teman lah ya banyaknya mungkin ya. Nah kadang suka ada nih teman yang suka ikut campur dalam urusan pribadi. Ih, dia ngasih nasihatnya tuh suka negatif gitu loh. Ih hati-hati si Jason mah suka makal kelihatannya mah. Padahal belum tentu itu cuma asumsi doang atau cuma karena gak suka mungkin dia sama Jason misalnya sebagai pacar kamu gitu kan. Nah itu bahaya gitu. Atau gak mungkin memberikan nasihatnya kayak ah udahlah Ariel mah akan berhasil. Jadi kayak nakut-nakutin, memberikan pandangan negatif. Nah itu ya, itu mau Jason sangat-sangat berbahaya dan bisa bikin berantem gitu. Jadi hati-hati lah ya. Kalau urusan-urusan kayak gini udah jangan terlalu di ini, coba pegang teguh aja komunikasi dan kepercayaan dengan pacar kamu yang LDR.

Nah, kalau tadi kenapa sering berantem atau bertengkar di awal hubungan ya? Kalau sekarang mungkin kalau udah sering atau udah terlalu lama, ternyata bisa juga tetap berantem atau bertengkar ya. Kenapa sih sebenarnya penyebabnya? Nah, ini dia ya. Kita coba bedah. Yang pertama adalah rasa bosan dan jenuh. Nah, ini ya. Kalau hubungan udah jalan bertahun-tahun nih, ya namanya juga hubungan mewajar ya. Kalau menurutnya gini, kalau udah lama pacaran terus saya nikah, kan nikah tuh seumur hidup ya. Bohong sih kayaknya kalau gak ada rasa bosan atau jenuh gak mungkin ya. Tapi bukan berarti cintanya hilang. Mungkin berkurang banget kadarnya, tapi bukan berarti cintanya gone begitu aja. Tapi percayalah, itu rasa-rasa yang meletup-letup itu sudah berubah jadi komitmen yang utuh atau komitmen yang kuat gitu. Ya, Jason juga belum ngalamin, cuman Jason merasa itu sesuatu yang seiring dengan perjalanan waktu akan dengan sendirinya seperti itu. Ya, tapi hati-hati ya, kalau rasa bosan aja memang bisa berbahaya. Bisa micu dari perdebatan kecil sampai jadi gede gitu ya, kayak gitu. Mungkin kamu harus cari variasi sih dalam hubungannya, bukan sama orang lain, tapi cari variasi. Misalkan tempat hangoutnya atau quality time-nya, atau cari hobi bareng bersama yang baru gitu, bisa ya. Kedua adalah komunikasi yang memburuk. Nah, jadi komunikasi yang buruk juga bisa bikin kamu yang udah lama pacaran tuh jadi ribut gitu. Mungkin awalnya kan udah aman gitu kan, tapi lama mungkin kamu merasa bahwa udahlah, kebiasaan-kebiasaan tentu yang udah baik malah tinggalin, misalnya ngabarin gitu kan, atau misalkan say thank you atau say I love you, itu kadang suka dilupakan, jadi komunikasinya jadi berkurang.

Selanjutnya, nah ini masalah privasi dan batasan juga bisa jadi penyebab kamu ribut. Kenapa ya? Karena gini, kamu kan udah terlalu sering bersama nih sama pasangan kamu ya, jadi bikin malah batasan privasinya hilang gitu. Akibatnya mungkin satu pihak mungkin masih dikekang, tidak punya ruang untuk diri sendiri. Nah benar ya, harus dipikirin nih guys ya, communication sih penting gitu. Jangan sampai me time-nya hilang, jangan sampai batasan privasinya hilang, walaupun udah lama pacaran gitu kan. Kayak gitu. Nah yang terakhir adalah perbedaan tujuan hidup. Nah ini udah ultimate ya. Makin lama pacaran tentunya tuntutan untuk melangkah ke yang lebih serius lebih besar. Dulu mungkin gak terlalu dipikirin, tapi setelah bertahun-tahun kan jadi mulai kepikiran ya. Nah setelah diobrolin mungkin ada perbedaan visi, rencana keuangan, atau komitmen. Nah itu bisa memicu konflik yang besar, perdebatan yang besar antara kamu sama pacar kamu gitu. Itulah kenapa pacaran tuh bisa bikin yang udah lama tuh bisa bertengkar gitu. Gak cuman yang baru, yang lama juga.

Oke, Justin, mau tadi mau sharingin yang penyebab-penyebab lain ya, alasan-alasan tadi yang Justin sempat mention, tapi kayaknya Justin mau tunda dulu deh di pembahasan nanti ya, segmen selanjutnya. Karena Justin merasa ini cukup panjang nih, takutnya nanti jadi bingung ya. Terlalu banyak informasi juga enggak baik ya. Jadi Justin akan break di sini dulu, Justin nanti balik lagi ya. Setelah beberapa buah lagu dan informasi yang melewat ini, So Don't Go Anywhere, Tepi Kini Cinta, Kisah Lika-Liku Tentang Cinta.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP, nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, baik lagi sama Jason, dan saatnya kita masuk ke segmen favorit, yaitu segmen lagu pilihan Jason, LPG. Let's go. Oke, LPG kali ini Jason udah pilihin lagu-lagu yang, nah ini bukan tentang bertengkar ya, tapi lagunya justru ada kaitannya bertengkar. Kan bertengkar itu mengeluapkan, kadang kenapa bertengkar? Karena meluapkan perasaan atau emosi. Nah, ini tuh emosi-emosi yang bisa atau respon yang bisa keluar waktu kita udah bertengkar ya. Bisa berujung kecewa, bisa berujung terluka gitu kan. Jadi output dari pertengkaran tuh bisa banyak ya. Nah, ini Jason pilihin lagu-lagu, 5 lagu untuk menggambarkan hal itu kalau kamu bertengkar. Memang enggak ada yang mau sih bertengkar ya. Apalagi kalau ujungnya jelek kan, maksudnya putus gitu kan, atau bikin sakit, kecewa. Cuman ya, ini bagaimana kita meresponinya aja yang penting ya. Oke, okay. So ini dia di lagu pilihan Jason, posisi kelima. Jason udah pilihin satu lagu. Sebenarnya lagu ini dibawainnya pertama tuh sama Junior Arif dan suka banget. Cuman Jason mau puterin kamu versi yang lain. Ini dari Rini Wulandari, jebolan Indonesian Idol, yang bawakan lagu Junior Arif itu Rapuh. So here's at posisi 5, lagu pilihan Jason Rapuh. Enjoy.

jadi terluka gitu kan, jadi rapuh gitu guys. Itu mungkin output yang cukup menyedihkan ya. Apa yang kamu baru berantem gitu kan, sedih. Nah, sedih juga adalah bentuk output dari berantem. Itu gak enak ya. Jadi sering sih kalau lagi berantem tuh merasanya sedih gitu. Nah, mungkin lagu ini cocok buat kamu, menemani kamu ya, kamu sedih. Jadi Jason punya lagu di posisi keempat langsung saja. Ini lagu udah cukup lama ya, kayaknya 2002 mungkin. Wow, udah 24 tahun lalu ya. Dan waktu itu Jason suka banget waktu lagu ini rilis. Kadang bisa nemenin galau-galau Jason juga nih. Lagu ini cocok sedih gitu kan. Nah, langsung aja Jason putarkan buat kalian semua. Ini dia Audi dengan Menangis Semalam. Enjoy.

Ya, itu dia tadi Audi dengan Menangis Semalam, guys. Semoga kamu gak nangis semalam ya, habis bertengkar, habis berantem. Yups. Oke, sebelum kita lanjut ke posisi ketiga, Jason punya tips nih ya. Mari kita simak. Ini dia alasan pasangan tuh sering bertengkar ya. Ini secara umum lah ya, kenapa. Pertama adalah komunikasi yang tidak efektif. Nah, ya, jadi emang komunikasi gak baik, guys. Kadang pasangan tuh tidak menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka dengan jelas, sehingga terjadi salah paham. Nah, misalkan satu pihak merasa diabaikan, tapi tidak mengungkapkannya dengan jujur. Nah, akibatnya kekesalan menumpuk dan meledak dalam bentuk pertengkaran. Kayak gitu, guys. Yang kedua adalah perbedaan ekspektasi.

Yang kedua perbedaan ekspektasi ya. Nah, tiap orang pasti punya harapan kan waktu masuk ke dalam hubungan, betul gak sih? Masalah muncul ketika ekspektasi tersebut tengah jalan, gak sejalan. Misalkan satu pihak tuh pengen lebih banyak waktu bersama, sementara yang lain tuh merasa perlu ruang pribadi. Nah, ketidaksesuaian ini bisa jadi konflik kalau tidak segera diselesaikan gitu. Penting ya, mendiskusikan ekspektasi ini penting, terutama mungkin waktu, finansial, ataupun rencana masa depan gitu. Yang ketiga, keuangan. Nah ini ya, selalu jadi hal yang memicu pertengkaran karena apa? Sensitif masalah uang mah ya. Misalkan perbedaan pandangan tentang cara mengelola keuangan, ataupun tekanan-tekanan finansial. Misalkan juga gini, misalkan kalau contoh ya, yang satu merasa pasangannya terlalu boros gitu, sebenarnya yang lain udah merasa udah hemat kok gitu. Nah ini penting, harus bikin anggaran bersama dan tetapkan batasan pengeluaran yang disepakati gitu. Selanjutnya, ketidakcocokan dalam mengelola konflik. Nah ini juga bisa nih guys, setiap orang tuh kan pasti punya cara berbeda kan dalam menghadapi masalah ya. Ada yang pengen langsung beres, ada yang butuh waktu gitu kan. Nah, ketidakcocokan ini bisa bikin pertengkaran tuh makin besar. Nah, harus dipahami gaya pasangan dalam menyelesaikan konflik tuh kayak gimana. Kalau dia tipe yang butuh ruang dulu, kasih waktu gitu. Kayak gitu ya, guys. Selanjutnya, kurangnya quality time. Nah, ya kesibukan sehari-hari juga bisa bikin pasangan tuh jadi bertengkar. Misalkan lupa ngeluangin waktu gitu kan. Nah kalau kayak gini-gini lupa, udah janjian gitu, itu bisa bikin bahaya tuh hubungan tuh, bisa memicu pertengkaran gitu. Jadi cobalah untuk sisihkan waktu yang baik lah, yang berkualitas ya. Bisa kencan sederhana, mungkin cuma makan malam, atau sekedar nonton film di rumah. Bisa dong, bisa banget ya. Selanjutnya, kecemburuan untuk kurangi kepercayaan. Nah ini juga ya, kecemburuan berlebihan, kecurigaan berlebihan bisa memicu konflik. Apalagi kalau komunikasinya gak baik gitu kan. Misalkan sebenarnya mah, misalkan apa, gak ada kabar. Misalkan ya, nyata handphonenya mati gitu kan. Nah itu kan jadi kurang, jadi curiga gitu kan. Padahal emang handphonenya habis baterai misalnya gitu. Nah kalau ada kekhawatiran harus dibicarakan gitu. Tapi dengan ada yang tenang ya. Dan yang terakhir mungkin yang lumayan juga, masalah keluarga atau teman. Nah, ternyata faktor eksternal juga mempengaruhi nih. Jadi bukan, konfliknya itu muncul bukan karena hubungan itu sendiri, tapi pengaruh dari luar gitu. Misalnya perbedaan pendapat tak melibatkan keluarga gimana gitu kan. Atau mungkin teman-teman kamu yang memberikan pendapat-pendapat yang kamu makan gitu, si pendapatnya padahal belum tentu benar gitu kan. Atau asumsi-asumsi lain yang dibuat oleh teman-teman keluarga. Nah ini harus mikirin nih, karena Bu Jason, kamu dan pasangan kamu lah yang sebenarnya harus jadi apa ya, prioritas gitu. Pasangan kamu tuh bukan musuh gitu, kalian justru berada di tim yang sama kan gitu. Jadi cobalah untuk mencari solusi gitu, jangan selalu dengar dari luar gitu kan. Kamu yang tahu ya, kalian berdua yang tahu gitu. Gitu guys. Oke, semoga membantu kamu nih. Sedikit tips dari Jason ya. Oke, kita lanjut dulu. Posisi ketiga, lagu pilihan Jason nih guys ya. Jason punya satu lagu, ini lagu udah lama juga sih. Jadi tadinya dia tuh penyanyi cilik kan dulunya, cuman dia beranjak remaja, dewasa tuh dia justru punya band. Aduh, apa namanya ya, Funky Corporal. Nah, tahu gak kamu? Jadi Funky Corporal dia bukan nyanyi lagi, tapi dia tuh main bass. Wih, tapi keren banget bandnya. Dan akhirnya dia sendiri sekarang solo, gak tahu sampai hari ini ya. Cuman dia solo karir dan lagu-lagunya asik-asik juga ya. Satunya ini nih, yang judulnya cukup unik ya. Tapi dia mau bilang lewat lagu ini, ya udahlah gitu. Kalau bertengkar ya udah, maksudnya mau gimana lagi ya. Jadi respon yang baik juga gitu ya. Jadi kalau nggak
berjalan dengan baik, ya udah gitu, jangan bertengkar gitu, ya udah aja. Tapi kalau sampai bertengkar ya udah juga gitu. Slow, santai lah gini, membuat membikin apa? Merimain kamu untuk tetap chill, tetap santai gitu. Oke. Okay? So ini dia lagu penjelasan posisi ketiga, ini dia Bonan Prakoso, Fade to Black, dengan ya sudahlah. Enjoy.

Boran Prakoso and Fade to Black dengan Ya Sudahlah. Oke ya. So itu dia posisi ketiga lagu Brian Jason, dan kita masuk sekarang sebentar ke posisi runner up guys. Tapi sebelumnya Jason punya lagi dong. Jadi lupa mau ngomong apa. Artikel yang baik ya. Nah ini alasan pasangan yang sering bertengkar sebenarnya saling mencintai satu sama lain. Nah begitu. Nah kita coba lihat ya, ini alasan-alasannya. Pertama adalah bertengkar tuh baik ya, memperlihatkan kamu saling mencintai. Kenapa? Karena bertengkar tuh bisa menyelamatkan kita dari kebosanan ya. Kalau udah lama-lama nih, berapa tahun gitu kan, terus stagnan, pasti adalah selalu ada hal-hal yang gak disetujuin kan satu sama lain, bener gak sih? Tapi gak buruk loh itu tuh sebenarnya, justru bikin hubungan tuh jadi lebih menarik gitu. Kalau kita sepakat terus ya jadi bosen kelihatannya gitu, bener gak sih? Jadi jangan panik kalau kamu merasa ada pertengkaran antara kamu dan pasangan kamu gitu ya. Justru bikinlah untuk itu jadi suatu yang bermanfaat buat hubungan kamu dan kehidupan masa depan bersama. Mantap. Yang kedua, bertengkar tuh mengungkapkan passionnya kita ya, kayak gitu. Tanda bahwa sebenarnya kalau hubungan tuh masing-masing tuh punya semangat gitu, punya usaha. Waktu kamu bertengkar tuh ada passionate di situ gitu. Jadi ternyata bertengkar tuh ada positifnya juga ya. Selanjutnya, bertengkar tuh berarti mungkin kita lebih bertengkar berarti kita dan pasangan kita tuh akan lebih mungkin untuk tetap bersama ya gitu. Nah ada penelitiannya guys, katanya kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pasangan tuh adalah justru menghindar. Kita sering merasa ada sesuatu yang salah tapi tidak mengatakan apa-apa. Nah komunikasi yang buruk justru jadi alasan yang paling umum untuk putus. Sedangkan kalau seandainya kau bertengkar tuh justru atau berantem tuh belum tentu bakal putus gitu. Justru bertengkar tuh biasanya umumnya kan bawa kita pada pemecahan masalah gitu loh. Dan bahkan sebelum jadi besar. Jadi bagus banget bertengkar ya. Selanjutnya bertengkar juga bisa meredakan kebencian.

Kenapa bisa merekan kebencian ya tadi yang sebenarnya relate dengan apa yang Jason pernah apa pernah kasih tahu ya, bahwa waktu kamu bertengkar tuh kamu sedang meluapkan emosi dan perasaan kamu, benar nggak sih? Nah kadang kalau kamu misalnya nggak ada pertengkaran, kamu cuma pendam doang gitu. Nah itu bahaya, malah jadi kayak gunung meletus gitu ya. Kalau kamu keep terus gitu, jadi malah gak baik gitu. Justru ini akan bikin kamu tuh gak benci gitu, gak dendam gitu, karena dikeluarin dengan sehat gitu. Selanjutnya pertengkaran juga bikin koneksi lebih kuat. Nah ini ya, kalau kamu akhirnya berhasil untuk melewati pertengkaran ini, kamu tuh akan jadi apa ya, jadi lebih strong si koneksinya gitu. Pernah dengar sih kalau misalnya kayak sahabat ribut terus akhirnya bisa sahabatan lagi tuh malah memperkuat, karena kan udah ada something yang bisa melekatkan lebih gitu, lebih tahu lagi juga pasangan kamu kayak gimana gitu kan. Jadi sangat baik kamu Jason ya gitu. Gitu guys, jadi semoga bantu ya. Jangan mikir bertengkar tuh buruk gitu. Mantap ya. Okay. Jason masih punya satu tips lagi, tapi bentar ya, nanti Jason bagi pas Jason sebelum ngumumin siapa juara di LPG kita hari ini. Sekarang kita lanjut dulu ke posisi kedua terlengkap dari LPG. Lagu pilihan Jason. Jason udah punya satu lagu nih, asik nih, bisa mempump up kita di malam hari ini ya. Ini sebuah lagu dari DJ kebanggaan Indonesia, Diva Barus ya. Dan lagu ini tuh positif banget ya, bikin kita tuh come on, so good man, so good sih. Kayak barat-barat gitu kan, so good, so good. Langsung saja untuk mempam kita supaya semangat. Ini dia Diva Barus, so good.

Itu dia All Good by Diva Barus. Mantap ya. Bikin semangat guys ya. Oke, saatnya Jason memberikan tips terakhir ya. Ini tentunya tips yang paling penting. Bagaimana mengatasi cekcok, pertengkaran, ribut, berantem dengan pasangan. Ini penting banget nih ya. Beberapa cara kamu bisa lakuin ya supaya tidak menyakiti guys. Yang pertama adalah jaga agar emosi tidak muncak ya. Kalau kamu udah lama nih misalnya pacaran sama pasangan, kamu pasti udah tahu lah tanda-tanda apa yang muncul kalau dia tuh udah mulai emosi. Nah kalau udah kayak gitu jangan dipancing lagi sampai menguncak ya. Gitu. Coba untuk diam dulu, mendinginkan suasana. Jadi dijagalah emosinya ya. Kedua lah, hindari membentak atau berteriak. Nah ini penting. Jadi kalau mulai emosi mulai naik, suara mulai meninggi, harus sadar dan tenangkan diri dengan menjamkan mata atau mengambil nafas dulu ya. Lalu lanjutkan bicara dengan suara yang normal. Karena gini, orang yang lagi marah tuh kadang tergoda untuk membentak dan berteriak gitu ya. Karena kedua hal tersebut tuh merupakan cara untuk meluapkan emosi. Tapi jujur ya, membentak dan berteriak tuh sikap yang tidak bijaksana dan hanya akan menyakiti lawan bicara. Jadi dihindari lah ya. Apalagi kalau lagi sama pasangan. Selanjutnya, seringkali tuh kita sering nunjuk-nunjuk kesalahan ya. Nah jangan. Tips ketiga adalah jangan selalu menyalahkan. Memojokkan pasangan dengan kesalahan tuh justru akan bikin jadi defensif dan justru gak menyelesaikan masalah ya. Tapi bagus kamu dan pasangan tuh sama-sama introspeksi diri gitu kan, dan terus mencari solusi dan kesepakatan atas masalah tersebut gitu. Selanjutnya jangan lupa untuk sabar dan mendengarkan. Kalau kamu kan pasti pengen denger nih opininya, emosinya, tapi harus kasih kesempatan juga sama pasangan kamu ya untuk membicarakan perasaannya supaya bisa dua arah tuh komunikasinya, dan itu bisa membantu menyelesaikan pertengkaran gitu ya. Selanjutnya juga kamu boleh mencoba untuk melihat dari perspektif dirinya. Kalau kamu dan dia lagi bertengkar, lagi berantem, jangan cuma lihat dari POV-nya kamu, tapi lihat juga POV-nya dia gitu. Rasakan dia gimana ya, perspektifnya gimana, itu penting guys gitu. Selanjutnya jangan lupa tahu batasan ya. Nah, kalau lagi emosi tinggi nih, lagi berantem banget nih, jangan lupa batasan. Jangan bawa kemana-mana. Jangan pakai kekerasan fisik kalau udah salah. Jangan bawa-bawa keluarga atau masalah persoalan masa lalu yang udah beres gitu. Hindari ya. Selanjutnya kalau lagi bertengkar, jangan biarin terlalu lama. Nah, kalau bertengkar nih, mungkin ada satu titik di mana kamu tuh kesal gitu, terus pengen ninggalin situasi itu. Jangan, kalau bisa, kalau bisa permasalahannya beres dulu baru tinggalin gitu. Baik, bukan baru tinggalin, maksudnya kalau udah beres kan tenang gitu, bisa meninggalkan keadaan dengan pasangan gitu maksudnya. Tapi maksudnya kalau belum, jangan, mendingan diberesin dulu gitu. Oke. Terus jangan mengumbar. Nah mengumbar itu apa? Ya tadi misalnya kamu punya masalah nih, lagi berantem, jangan diumbar di media sosial gitu. Jangan diceritain ke semua orang. Nah itu kurang baik ya. Tetap kalau bisa dijaga antara kamu dan pasangan aja gitu. Karena kan belum tentu hal yang baik ya yang diberantemin gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau kamu bisa, dan ini Jason rekomen banget, minta maaf duluan. Kalaupun kamu gak salah, mengalahlah. Itu tindakan yang sangat berani dan bijaksana, sangat dewasa. Kalau kamu mau mengalah dan minta maaf duluan, bahkan kalau kamu pun gak salah sebenarnya gitu, itu hal yang baik, sangat bijak. Oke. Gitu deh tips dari Jason. Semoga bisa bantu kamu semua. Amin, amin, amin. Dan kita langsung masuk sekarang. Inilah dia posisi pertama lagu pilihan Jason. Jason sudah pilihin. Juara kita hari ini adalah Yang Harus Memberikan Senyuman dan Harapan. Setelah pertengkaran berantem itu harusnya ini respon kita, tetap tersenyum, tetap berharap semuanya akan baik-baik aja karena kita sudah menemukan
solusi, amin ya, dari pertengkaran itu menemukan solusi. So ini dia di posisi pertama juara kita PG kali ini ada GAC and the Four Twins with Senyuman dan Harapan. Yeay. Okay. Jason mau kasih kamu dengar ya, enjoy ini. Setelah itu nanti Jason balik lagi ya dengan closing statement untuk hari ini. Okay. So don't go anywhere, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Yes, sama seperti lagu ini. Semoga kamu punya senyuman dan harapan ya. Walaupun mungkin kamu sedang atau baru melalui pertengkaran dengan pasangan kamu. Oke. Okay. Closing statement hari ini cukup singkat lah ya. Semua orang pasti pernah mengalami pertengkaran, perdebatan, beda argumen, berantem, konflik, cekcok, dan itu semua bagian yang wajar sekali dalam hubungannya. Bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita menanggapinya itu yang paling penting. Yang penting sebenarnya dalam pertengkaran itu gak selamanya diwarnai oleh nada tinggi, gegas, emosional yang berlebihan. Tapi bisa di pertengkaran itu bisa dengan nada yang stabil, statis, dengan baik dibicarakan, jujur dan terbuka, dengan emosi yang terkendalikan juga. Semuanya pilihan kita. Oke, gak ada yang mau bertengkar, tapi kalau pertengkaran itu datang, siaplah dan pakai itu menjadi sesuatu hal yang baik untuk mengintrospeksi diri dan mencari solusi untuk permasalahan kalian berdua. Semangat para pejuang kita di luar sana dalam mencari solusi dalam percintaan kalian. Oke. Gak kerasa hampir 4 jam Jason menemani kamu di Klinik Cinta, dan saatnya Jason untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda malam hari ini. Kita akan jumpa lagi pastinya di minggu yang akan datang, Kamis yang akan datang, masih di Klinik Cinta, kisah lika-liku tentang cinta. Akhir kata, Jason pamit.

0: sebuah senyuman dapat terjadi secepat kilat. Namun kenangannya mampu bertahan seumur hidup.
1: 微笑只是瞬间性的，记忆却是永恒性的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Teguran dan kritikan itu ibarat obat. Terasa pahit awalnya, tetapi akan terasa khasiatnya ketika sudah diminum.
1: 批评与指正是苦口良药。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya penginjil Lita pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

sekitar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita merendahkan hati, meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu untuk selalu bersyukur, berterima kasih karena betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami secara pribadi dan keluarga. Kami ada hari ini semata-mata juga karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini karena Tuhan masih mempercayakan segala tanggung jawab, baik di tengah keluarga maupun di dalam kehidupan kami, melalui pekerjaan ataupun melalui kegiatan sosial kami di hari ini. Tapi kami percaya bahwa setiap hari adalah anugerah dan kepercayaan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Biarlah sebelum firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan juga mempersiapkan hati kami sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi motivasi bagi kehidupan kami untuk menjalani hari yang Tuhan percayakan. Engkau mengurapi yang menyampaikan dari studio ini dan seluruh pendengar Radio Suara Indah, agar yang berkesempatan mendengarkan firman-Mu di pagi ini, Tuhan sungguh bekerja sehingga apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan memberkati kami semuanya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.

firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 dengan tema kasih Bapa kepada anak-anaknya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada kita semua. Firman Tuhan berkata demikian: sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, bagi dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca keseluruhan daripada kitab Mazmur pasal yang ke-103, di tengah dunia saat ini yang begitu banyak berita negatif, sesungguhnya kitab Mazmur dan salah satunya pasal 103 ini seperti menjadi satu counter ya, dari berbagai peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang barangkali selama ini melelahkan jiwa kita. Makanya kiranya kita juga dapat selalu melihat dan belajar dari firman Tuhan. Dunia dari saat-saat ini cenderung mengarahkan kita, dan setiap kita membuka media sosial atau kita mendengar berita, itu kabar-kabarnya kebanyakan hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Tetapi kita bisa menemukan penghiburan-penghiburan yang sungguh melegakan jiwa kita, sehingga firman Tuhan kiranya menjadi satu hal yang menyukakan kita, yang melegakan jiwa kita. Seperti contoh ketika kita membaca kitab Mazmur, tulisan dari Daud di 103, ada banyak sekali pesan positif yang harusnya membuat kita sangat bersuka cita. Di antaranya, kalau kita membaca dari ayat-ayat bagian awal, Mazmur ini mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan karena Tuhan itu begitu baik. Dia mengajak kita untuk melihat lagi apa saja sih kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau mungkin selama ini tuduhan dari dunia ini, ini beberapa contoh ya yang saya melihat dari kitab Mazmur ya. Tuduhan dari dunia ini sering mengatakan bahwa kamu tidak layak, kamu orang berdosa, kamu orang yang tidak memiliki masa depan, kamu orang yang seakan-akan tidak ada harapan lagi di dalam hidupmu. Tetapi kalau kita baca di awal, justru sebaliknya. Pemazmur mengatakan, ayo kita memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lupakan Tuhan itu begitu baik. Dia pribadi yang mengampuni kesalahan, Dia yang menyembuhkan segala penyakit, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, memberikan engkau mahkota kasih setia dan rahmat, Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kemudian jika dunia ini berkata, kalau seorang melakukan kesalahan, maka balaslah dia setimpal dengan kesalahannya. Tapi justru Mazmur mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah penyayang, pengasih, Ia tidak menuntut, Ia tidak melakukan apa yang seperti dilakukan oleh kita kepada Dia. Dia tidak membalas timpal dengan dosa kita. Tapi justru apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia adalah seperti langit setinggi langit di atas bumi. Artinya sedemikian besar, jauh, begitu besar kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, bahkan sampai masuk kepada pembacaan firman yang tadi saya sudah sebutkan, menuliskan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu, digambarkan seperti seorang bapa, kasih bapa kepada anak-anaknya. Jadi saudara, dari bagian-bagian ini kita dapat menerima satu penghiburan ya, kekuatan di tengah dunia yang semakin banyak hal-hal yang kelihatan begitu sulit. Maka mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena ketika kita kembali diingatkan melihat kebaikan Tuhan, maka di situ juga hati kita, jiwa kita akan mengalami damai sejahtera.
Alih-alih daripada setiap pagi kita membuka hal-hal yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan, kita menonton, mendengar, sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita, hati kita adalah hal-hal yang terlalu negatif, membawa hidup kita pun menjadi negatif, melihat masa depan, melihat hidup kita. Tapi ketika kita kembali berkaca kepada firman Tuhan dan melihat Tuhan, maka kita akan menyadari betapa baiknya Tuhan. Dan masih begitu banyak kebaikan yang melingkupi hidup kita oleh karena kebaikan Tuhan. Sehingga pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan. Pemazmur selalu mengingatkan kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur adalah satu tulisan yang dipakai untuk selalu bersaksi, untuk selalu memuji, bukan hanya dari satu karangan, tetapi benar-benar pengalaman-pengalaman dari para penulis yang mereka tuangkan, dan mereka ajak pun kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Seperti tema kita juga di pagi ini, ketika kita akan melihat tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Firman Tuhan di sini di dalam ayat yang ke-13 mengingatkan kepada kita seperti apa sih kasih sayang Allah kepada anak-anaknya, yang sudah dirincikan dengan beberapa hal tadi, tetapi dia memberikan satu penggambaran bahwa kasih Allah itu seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya, atau seperti seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Saudara, mungkin kita berpikir, ah enggak kok, kalau saya melihat ayah, saya melihat seorang papa di tengah dunia ini, ada kok yang enggak sayang kepada anak-anaknya. Benar, mungkin kita melihat ada realita di tengah dunia yang berdosa, kasih manusia yang terbatas itu kadang tidak seperti yang seharusnya dilakukan kepada anak-anaknya. Tetapi sesungguhnya standar Tuhan yang Tuhan mau ketika ada relasi seorang ayah dan anak-anaknya adalah relasi yang seperti dia contohkan ini. Sehingga ini dikatakan dalam konteks yang ideal ya. Dan masih banyak pun kita tahu bahwa ayah atau bapa yang menyayangi anak-anaknya. Dalam pengalaman kita, selemah-lemahnya atau setidak idealnya seorang bapak, ayah, masih banyak ayah yang berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Dia berjuang keras untuk bekerja, bersusah payah memikirkan masa depan anak-anaknya. Mungkin seorang ayah atau bapak adalah satu pribadi yang jarang berbicara ya, yang jarang menunjukkan ekspresi kasihnya, tetapi sesungguhnya jauh di dalam hatinya dia sangat menyayangi keluarganya. Ada masih banyak kita menemukan ayah-ayah seperti demikian, apalagi ayah yang sudah mengerti dan mengenal kasih Tuhan terlebih dahulu di dalam hidupnya, sehingga dalam segala usahanya dia akan berjuang yang terbaik. Dia akan memberikan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Dia akan berusaha mempersiapkan masa depan yang terbaik, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan daripada keluarga dan terutama anak-anaknya. Sehingga ada satu bagian firman Tuhan yang lain yang mengatakan tidak mungkin anaknya minta ular roti kemudian dikasih ular. Artinya dia selalu tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga penggambaran yang dituliskan dalam Mazmur ini tentang kasih Allah seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan ini berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Kata sayang di sini menggunakan satu kata dasar asli ya, bahasa asli riham, yang menggambarkan belas kasihan yang mendalam dan kasih sayang yang lembut. Saudara, betapa luar biasanya kalau kita sebagai anak-anaknya mengalami kasih sayang Tuhan ini yang dalam, kasih sayang Tuhan yang begitu lembut. Mungkin selama ini kita berpikir, wah, Tuhan kita itu jauh, Tuhan kita itu pribadi yang begitu dahsyat besar, yang tahu juga ketika kita salah kita dihukum. Tapi ketika kita membaca bagian-bagian di dalam kitab Mazmur tadi, disimpulkan oleh pemazmur bahwa apa yang dilakukan Tuhan, kebaikan yang dia lakukan kepada manusia, anak-anaknya, itu adalah kebaikan seorang bapa yang sangat dalam, yang sangat penuh dengan kasih sayang, dan dia pribadi yang sangat lembut. Mendengar hal ini, memahami hal ini membuat hati kita terasa begitu hangat ya, di tengah dunia yang wow, dar-dar-dor pada saat ini. Tapi ketika kita membayangkan
betapa Bapa kita, Allah kita, mengasihi kita dengan dalam, mengasihi kita dengan begitu lembut, mengasihi kita dengan kasih sayang yang tahu yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Saudara, ini menjadi satu hal yang menyukakan kita. Ini menjadi satu hal yang seharusnya membuat kita bersyukur. Kalau kita berkata dunia ini kok gak ada lagi yang sayang sama saya ya, gak ada lagi yang mengerti saya. Mungkin dunia ini seperti itu, tapi tidak dengan Tuhan kita, tidak dengan Bapa kita yang di sorga. Sehingga ketika kita berdoa di pagi hari, menyapa Allah kita dengan Bapa di sorga, kita memanggil Dia Bapa, kita bisa membayangkan itu seperti Bapa benar-benar ya, yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita, menyayangi kita dengan kasih sayang yang dalam dan lembut. Bahkan Bapa yang dimaksud ini dengan kasih-Nya, Dia mengerti ketika kita jatuh pun ya. Sosok ayah itu sering digambarkan seperti galak begitu saudara ya. Tapi di sini digambarkan bahwa Dia adalah satu Bapa yang sangat mengerti. Ketika dituliskan adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Artinya Tuhan tahu kita ini adalah rapuh ya. Kita adalah sesuatu yang sangat rentan, yang sangat lemah. Tapi kasih Bapa itu ada, ketika kita jatuh pun Dia tidak meninggalkan kita. Sebaliknya saudara, dalam segala keadaan seorang bapa yang tidak melihat kesempurnaan dari anak-anak-Nya, tapi melihat bahwa anak-anak-Nya adalah pribadi yang rapuh, yang perlu didampingi, yang selalu dipegang tangan-Nya, yang selalu dipeluk dan diangkat kembali, karena anak-anak-Nya adalah pribadi-pribadi yang sangat rapuh. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini juga kita melihat beberapa kata dikatakan seperti ini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Begitu juga di ayat 13 dikatakan, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu ditujukan kepada anak-anak-Nya yang rapuh, yang lemah, tetapi juga memiliki satu mental yang menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi sasaran dari kasih Tuhan ini juga tidak sembarangan ya, tapi akan lebih dinikmati oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan, kata takut akan Tuhan ini dari bahasa asli Yereav, artinya pribadi yang menghormati, yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Jadi saudara, takut akan Tuhan ini bukan seperti kita yang takut kepada ayah yang galak, yang marah-marah gak jelas ya saudara, yang mungkin tidak memiliki kasih di dalam hidupnya sehingga kita takut. Tetapi jelas relasi Allah dan manusia yang digambarkan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anak-Nya sudah didahului dengan kasih yang dalam, kasih yang lembut, sehingga manusia bisa merasakan ya, dengan dia menghormati ayahnya, dia menghormati bapanya. Jadi kata takut akan Tuhan ini sebagai satu respon ketika seorang manusia atau anak Tuhan, pribadi-pribadi yang dikasih oleh Tuhan, dia merasakan kasih yang dalam itu membuat dia menghormati, dia respect ya kepada ayahnya, dia respect kepada bapanya. Dia tahu bahwa dia ada di dalam pelukan pribadi yang penuh kasih yang tepat, sehingga itu memunculkan justru sifat penghormatan, sifat ketaatan. Jadi ketakutan di sini bukan takut yang tidak ada dasarnya, tapi takut yang dimaksud adalah memulihkan hidupnya untuk justru merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu yang terbaik bagi ayahnya, mendorong dia untuk berbalik dari kejahatan, memelihara semua yang menjadi keinginan hati Allah di dalam hidupnya, dan berusaha hidup selalu dekat dengan Allah-Nya, dengan Bapa-Nya dan kasih karunia-Nya. Saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, kita jangan hanya melihat satu sisi ya. Oh ya, puji Tuhan, Bapa kita begitu sayang kepada kita, dengan dalam mengerti kita, selalu ada. Tetapi kita juga melihat, mengingatkan kepada kita bahwa mari kita juga hidup dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati dan hidup dalam ketaatan. Ketakutan yang memulihkan hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering melihat bagaimana relasi antara orang tua dan anak semakin
tidak harmonis, maka seorang anak akan menunjukkan satu pemberontakan ya. Bahkan dalam kehidupan yang berdosa ini kita sering melihat ada kehidupan anak-anak yang dengan sengaja menyakiti hati orang tuanya. Mungkin dia punya alasan, dia berkata bahwa orang tua saya tidak menjadi teladan, mereka melakukan hal yang membuat mental saya tidak sehat, mereka tidak menjadi apa yang saya mau, sehingga dia merasa dia melakukan hal-hal yang ingin membuat orang tuanya dalam tanda petik terbalaskan ya dengan apa yang dia rasakan. Tapi saudara, dalam relasi kita dengan Tuhan, Tuhan mau hal ini sama sekali tidak terjadi. Karena apa? Karena terlebih dahulu Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang dalam, sehingga tidak ada alasan sebenarnya kepada kita untuk tidak menghormati dan taat kepada Allah. Dan ini akan terjadi dengan sendirinya kalau kita merasakan kasih Allah. Kalau kita merasakan bahwa Tuhan begitu lembut dan dia mengatakan, aku mengasihi engkau loh, aku selalu ada buatmu, dan kita mau membuka hati seluas-luasnya. Saudara, kadang kesalahmengertian di antara manusia ya, antara relasi orang tua anak atau saya katakan ayah dengan anak-anaknya itu, karena kadang seorang anak itu tidak mau membuka hati, selalu mau menuntut saja tanpa melihat sejauh mana seorang ayah sudah berjuang. Mungkin dia tidak hangat, dia tidak melakukan seperti yang anak itu mau. Tetapi satu sisi ada hal-hal baik sebenarnya yang bisa dimengerti. Tetapi kadang situasi ini tidak terjadi, sehingga akhirnya timbul salah paham, timbul rasa amarah, dan akhirnya malah membangkang, memberontak, dan menyakiti hati orang tua. Tapi saya yakin ketika kita merenungkan kasih Bapa, kita melihat kita tidak menghormati Tuhan dalam hidup kita, dia sudah terlalu baik, sangat baik, melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan berusaha hidup memelihara apa yang Tuhan mau dalam ketetapan-ketetapannya. Penghormatan kita tidak cukup untuk membalas kebaikannya, tapi marilah kita hidup dengan takut akan Tuhan dengan segala cara, dan ketakutan itu akan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik. Ketakutan karena berdasarkan apa yang Tuhan buat ya, sehingga ketakutan itu yang memulihkan hidup kita menjadi lebih baik. Saudara, di bagian yang berikutnya kita melihat juga bahwa kasih Allah kepada anak-anak-Nya adalah kasih yang sangat memahami siapa kita. Seperti di dalam ayat 15 dan seterusnya, adapun manusia hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kata-kata di sini menggunakan beberapa kata yang menolong kita untuk melihat betapa Bapa sangat mengasihi kita. Kasih Bapa yang dalam, yang kita hormati Tuhan dalam hidup kita, itu adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena dia juga menggunakan kata, dia tahu, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput dan lain dan seterusnya. Bukan hanya dia tahu, tapi dia membentuk kita. Dikatakan di dalam ayat asli, Yisrenu Yatsar, dari kata dasar itu ya, artinya bukan hanya Tuhan tahu, bukan hanya kayak Tuhan dari tempat maha tinggi terus dia lihat kita ada di dunia ini, di bumi ini, dan berkata, oh saya tahu si A, saya tahu si B. Mungkin kita juga seperti itu ya, ada orang-orang yang kita mendengar informasi dan kita tahu, oh saya tahu Bapak A ini, atau saya tahu pemimpin ini, tetapi hanya sekedar tahu, informasinya sangat minim. Kita bisa cari mungkin di ChatGPT atau banyak informasi-informasi yang lain. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu dalam bagaimana pribadinya, bagaimana orangnya. Kita hanya melihat apa yang ditampilkannya dan kita menilai dari situ. Tapi ketika Tuhan berkata dia tahu apa kita, ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang seperti saya gambarkan tadi, karena kita mendapat informasi dari luar, kita mendengar ini dan itu, dan kita menilai secara pribadi. Tapi kata tahu di sini karena memang Tuhan yang membentuk. Membentuk artinya dia yang menciptakan, seperti satu bejana begitu ya. Tuhan menciptakan dengan begitu detail, sehingga ketika dia berkata saya tahu, itu bukan hanya sekedar pengetahuan yang dangkal, tapi pengetahuan yang mendalam. Dia tahu betul bahwa manusia itu lemah, seperti apa dia menciptakannya dan bagaimana kelebihan dan kelemahannya. Dan dia katakan, kau seperti debu,

bahwa kita ini rapuh dan sesungguhnya tidak berdaya. Dan kita bersyukur ya, karena sedemikian pengenalan Allah kepada kita, sehingga Dia tahu persis bagaimana harus istilahnya mengatur ya kehidupan manusia yang begitu lemah ini, bagaimana harus mengasihi Dia, bagaimana memperhatikan Dia, bagaimana memahami Dia yang begitu lemah dan terbatas ini. Sehingga saudara, kalau kita yang merasa dan tahu diri siapa ini kita, sebagaimana kita tahu siapa pencipta kita yang begitu besar, tapi Dia juga mau mengingat kita, Dia tahu dan benar-benar ada bagi kita ya. Kadang terbalik ya saudara, kita ini yang hanya debu ini seakan-akan merasa kita gak butuh Tuhan. Kita yang lemah ini, yang rapuh ini, seakan-akan mau sombong di hadapan Tuhan, sombong di dunia ini, dan kemudian mau sok-sokan ya bahasanya ya, untuk tidak membutuhkan Tuhan. Siapa kita yang lemah? Siapa kita ini yang hanya debu? Tuhan ingat dan Dia bilang, saya ada buatmu karena saya yang membentuk kamu. Saya tahu betapa rapuhnya kamu, sehingga saya seperti Bapa yang begitu dalam mengasihi engkau, karena saya tahu engkau tidak pernah sendiri. Tuhan tahu dan Dia selalu berkata, saya ada bagimu. Tapi kadang sisi yang lain, kita manusia selalu merasa kita gak butuh Tuhan. Apalagi kalau kita lagi sehat, kuat, segala sesuatu baik-baik, kita semua selalu lupakan Tuhan. Padahal tidak ada dari siapapun manusia yang ada di dunia ini yang bisa kuat, karena sesungguhnya kita ini adalah debu. Hidup pun hanya berlalu seperti rumput, kata pemazmur. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya. Makanya saudara, saya kalau melihat ada orang-orang yang merasa dia gak butuh Tuhan, dia merasa bahwa kekayaan, hidup, jabatan dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang bisa menjamin hidupnya, kadang hati ini merasa sedih saudara ya. Karena kita juga melihat banyak pengalaman, pada akhirnya hidup kita pun akan berakhir. Bahkan tidak terasa, ada yang dalam keadaan baik, seakan-akan cover kesehatan di seluruh dunia ini bisa dia ambil ya untuk menjaga hidupnya. Itu mau sampai kapan dijaga? Pada saatnya, pada titiknya itu semua pun akan berhenti. Kita akan tinggalkan apapun yang kita punya di dunia ini, dan kita akan kembali kepada Pencipta. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa sombong. Apapun yang kita punya, jangan kita genggam erat-erat apa yang kita punya di dunia ini. Tapi justru yang harus kita genggam erat-erat adalah kehadiran Tuhan, perhatiannya, kasihnya, dan hidup yang benar-benar menghormati Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan sebagai fasilitas pendukung itu hanya sebagai hal-hal yang mendukung selama kita ada di dunia ini, dan bukan menjadi penjamin atau bukan menjadi segalanya yang perlu kita kejar dan pegang erat-erat. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, mari kembali kita datang dan bersyukur, dan kita ingat kembali betapa kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa luar biasanya Bapa kita, betapa luar biasanya apa yang Dia buat dalam hidup kita, dan betapa Dia selalu ada bagi kita. Sehingga di saat-saat kita terpuruk, kita lemah, kita lelah, ingatlah bahwa memang kita adalah manusia yang tidak bisa menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Bapa kita, dan Dia selalu berkata, saya ada bagimu, saya mengasihi engkau dengan kasih yang dalam, dengan kasih yang lembut. Marilah engkau hidup dengan selalu takut, bergantung sepenuhnya kepada aku, menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Dan saudara, ayat 17-18 menjadi satu janji. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, menjaga ketetapan-ketetapan Tuhan, yang berusaha dalam hidupnya memberi yang terbaik bagi pribadi yang sungguh mengasihi Dia, yaitu Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, kasih setia Tuhan akan menjadi jaminan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan bukan hanya bagi pribadi itu sendiri, Tuhan berjanji hal ini akan terjadi bagi anak cucu, bagi keturunannya. Apapun yang terjadi, berpeganglah terus kepada kasih Tuhan. Berkat itu tidak hanya akan datang bagi dirimu, tapi berkat itu juga akan mengikuti kepada keturunan-keturunan dan generasi-generasi selanjutnya. Bagi orang yang selalu berpegang pada perjanjiannya, peganglah janji Tuhan, maka hal itu juga akan terus dialami.
baik kita saat ini maupun generasi-generasi selanjutnya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengingat kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang lebar, tinggi, dalam. Sesungguhnya kami tidak layak menerima kasih itu, tetapi Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dengan apa adanya kami, bahkan dalam kerapuhan, dalam kelemahan kami pun Engkau sangat mengerti, peduli, dan ada bagi kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menghormati Engkau, menghormati kekudusan-Mu, mengasihi Engkau pun walaupun kasih kami yang terbatas ini, tapi kami tahu kepada kasih yang kekal itu kami menaruhkan juga kasih kami untuk belajar terus dalam proses mengasihi Engkau dengan kesungguhan hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu selesai sampai di sini. Teruskanlah itu, ingatkan kami Tuhan, di tengah dunia yang begitu banyak hal yang negatif, yang berat ini, yang sulit bagi kami Tuhan, bahkan untuk memandang, mengangkat wajah kami, melihat situasi kami secara pribadi dan keluarga. Tapi kami punya Tuhan, selalu ada harapan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Kita akan berdoa bagi para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa kepada kami, yang bergumul dengan kesehatan dan pekerjaan, studi ekonomi serta keluarga. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu, kami mau membawa untuk pendengar-pendengar dalam penyerahan mereka untuk kondisi kesehatan yang sedang mereka alami. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar, kiranya Tuhan menolong pergumulan kondisi kaki yang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan ya Tuhan, dan biarlah ada hikmat Tuhan dalam pengobatan. Kami juga berdoa untuk keluarga, berkati anak Revalina yang studi juga, agar masa depannya sungguh diberkati, dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan berkati juga untuk suami dari Ibu Meliana dalam pekerjaan, dalam kehidupannya, kiranya Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk Bapak Matius yang ada di Holis, kiranya Tuhan menolong saat ini sedang menjalani pengobatan gejala katarak, agar ini menjadi cara Tuhan juga untuk memberikan pemulihan. Mengalami juga beberapa gangguan kesehatan, kiranya Tuhan juga boleh memberikan pemulihan. Dan secara khusus di tahun 2026 memohonkan ada kesehatan, kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari yang ada. Kami juga mau membawa di dalam doa untuk Ibu Ella yang ada di Cipanduk, berdoa untuk pergumulan keluarga besar, secara khusus membawa Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes dan sedang dalam pengobatan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat penanganan sakit ini, anggota keluarga dari Ibu Ella, dan kiranya bisa mengalami pemulihan demi pemulihan dalam penyerahannya. Kami doakan juga untuk Ibu Popon yang sedang bergumul dengan kondisinya dan sedang kontrol kesehatan, kiranya bisa kembali kuat, pulih. Dan doa untuk suaminya yang mengalami luka di kaki akibat jatuh, kiranya Tuhan juga menolong suami dari Ibu Ella ini, agar supaya dapat kembali pulih dan pekerjaan dapat dijalankan dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga, kiranya Tuhan berkati kesehatan mereka, keluarga besar yang ada, bahkan anak dari Ibu Ella yang bernama Feby, Tuhan, yang sedang studi. Kiranya Tuhan sendiri menolong, memberkati studi dari anaknya, dan apa jadi keperluannya dia berserah kepada-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Krisline yang terus memohon kesehatan pasca stroke ini, perlu kesabaran untuk pemulihan. Kiranya Tuhan berkati, dan biar ada proses yang terus membaik, Tuhan, bagi kehidupan Bapak Krisline pasca stroke ini. Sel-sel yang lemah barangkali ya Tuhan, yang dialami karena stroke, kiranya bisa kembali pulih kuat Tuhan, dan beliau dapat berkegiatan sebagaimana biasanya. Berdoa juga untuk anak Joachim Sain, kiranya Tuhan menolong kondisi kesehatan khusus yang dialami, agar kiranya boleh kembali pulih dan sehat. Dan kami doa juga untuk pergumulan untuk menjual rumah, agar Tuhan buka jalan sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Giokhua yang membawa keluarganya, terus memohonkan berkat Tuhan bagi ekonomi keluarga, agar supaya Tuhan buka jalan dan memberkati juga untuk anak-anak kekasih William dan Michelle dalam hidup masa muda mereka. Kiranya terus ada di dalam Tuhan, dan masa depan mereka juga untuk pasangan hidup Tuhan yang siapkan yang terbaik. Kami berdoa juga untuk anak Sharon dan Sherlyn, kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, pekerjaan yang sedang dijalankan saat ini, studi mereka, bahkan kerinduan keluarga tentu memperoleh pasangan hidup yang tepat. Kiranya Tuhan menjawab, siapkan yang terbaik dalam anugerah berkat daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudari Susan, kiranya Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan dan pekerjaan saat ini juga Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberkati, siapkan juga pasangan hidup yang sangat mengasihi Tuhan dan tentu akan mengasihi dia. Kami berdoa juga untuk saudara Maureen yang saat ini bekerja di Australia, jauh dari keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati dia di sana, menjauhkan dari hal-hal yang
buruk, dia sehat, baik, kuat dalam menjalankan pekerjaannya, dan penuh dengan sukacita dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan juga siapkan pasangan hidup yang tepat, terbaik, yang akan mendampingi Maureen. Kami juga berdoa untuk Keisha Angelina saat ini juga dalam pekerjaan yang sudah Tuhan berikan, agar supaya dia dapat melakukan semuanya ini dengan baik, dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan juga sebagai seorang putri, dia tentu merindukan ada pasangan hidup, dan biarlah Tuhan juga menolong untuk dapat bertemu dengan calon pasangan hidup yang akan mendampingi dia, yang mengasihi dia, dan terutama juga mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga untuk Abed saat ini sedang bekerja di Australia. Tuhan juga berikan dia kesehatan, Tuhan beri pertolongan dalam pekerjaannya untuk bisa berkonsentrasi dengan baik, dan dijauhkan dari sakit penyakit atau hal-hal yang dapat mengganggu kehidupannya di sana. Tapi juga Tuhan juga boleh memberikan fisik yang baik, juga kondisi yang mendukung dia untuk dapat bekerja, dan Tuhan juga siapkan kerinduan untuk mendapat pasangan hidup yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kami juga doa untuk Alex yang saat ini berkumpul mencari pekerjaan, agar Tuhan buka jalan di mana dia meng-apply untuk bekerja. Mungkin ada tempat yang cocok nanti yang akan Tuhan bukakan sesuai dengan kapasitas dia, dan dia dapat bersuka cita juga dalam menjalani hari-hari masa mudanya, dan Tuhan memberkati juga dia dengan pasangan hidup yang akan bertemu dengan dia dalam waktu yang Tuhan sudah kehendaki. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami untuk para pendengar yang sudah mengirimkan harapan-harapan mereka, pokok-pokok doa mereka. Bahkan mungkin pada saat ini di antara para pendengar yang sedang mendengarkan siaran kami, mereka juga sedang dalam kondisi yang putus asa, mungkin dalam kondisi yang sedang bergumul dengan berbagai keadaan, baik kesehatan, baik juga dengan perekonomian, baik juga dengan relasi dengan orang-orang terdekat barangkali, atau ada hal-hal yang begitu dalam mereka gumulkan sehingga mereka merasa lelah, ya Tuhan. Mereka sedang membutuhkan penghiburan. Tapi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang mereka rasakan, Tuhan angkat segala beban mereka, gantikan dengan damai-Mu, gantikan dengan sukacita-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan perekonomian Tuhan bukakan jalan, ya Tuhan. Yang sedang bergumul dengan relasi kasih di dalam keluarga, kiranya dapat mengalami terlebih dahulu kasih Tuhan, dan dapat memandang orang-orang yang di sekitarnya dengan penuh kasih. Dan apapun yang sedang mereka rasakan, mereka tahu ada Bapa yang sayang kepada mereka, ada Bapa yang hadir dan selalu tahu yang terbaik. Kehadiran-Mu nyata mereka alami dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bersyukur bersama dengan Ibu Winnie, Ibu Mimi, Ibu Rosiani. Ibu Mimi yang tinggal di daerah Maleber, dan Ibu Rosiani di Jalan Hasapari. Hari ini mereka berulang tahun. Para pendengar yang setia ini, Tuhan, kiranya Tuhan melimpahkan berkat dalam hidup mereka secara pribadi, melimpahkan berkat ke dalam hidup mereka sebagai keluarga, dan mereka menikmati hari ini dengan penuh damai, sukacita surgawi, dan hari-hari ke depan dalam usia yang baru mereka dapat menikmati senantiasa penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Inilah menjadi doa kami, penyerahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Lita mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Berita berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.